0: pasar pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
1: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
0: Makcik Joyah tak tahu ke?
1: Tahu apa?
0: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
1: Yelah, Makcik Leha. Fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8.
1: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB

0: Gak salah kan nih bro? Bukannya tadi kamu mau ngajakin santai, kok di sini? Serem masuk di sini.
1: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
0: Oh ayo. Serem.
2: Abang. Tolong, Bang.
0: Loh, itu kan Kunti, bro, Kunti.
1: Guys, itu cuma orang-orangan, kayak boneka sawah gitu, Bang.
2: Tolong matikan rokoknya dong, Bang. Nafas pun sesak nih.
0: Iya, elah, Kun, Kun. Itu kan hak asasi Abang, Kun.
2: Untuk dapat udara bersih, hak asasi Kun juga, Bang.
0: Betul juga ya.
3: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atas udara bersih.
4: Pro 2 FM.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ubur-ubur, Dek.
1: Baru kali ini Opa lihat.
0: Comel kan, Dek?
1: Iya.
0: Coba setiap hari kita bisa lihat ini.
1: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?
1: Iya.

sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to Blockwalker.

0: Panas banget cuaca hari ini. Seger. Cukup deh istirahatnya. Lanjut kerja lagi. Iya dek, ada apa?
1: Ini om, air minumnya ketinggalan.
0: Oh, itu bukan ketinggalan dek, tapi memang udah habis minumannya, jadi sengaja ditinggalin.
1: Buang di situ dong om, kan tong sampahnya dekat.
0: Hah? Iya, makasih ya.

0: Info Pro 2 FM.
1: Info Pro 2 bersama Dinar Bakhtiara. Informasi pertama, gol Szoboszlai jaga rasa malu Liverpool saat melawan Newcastle. Gelandang Liverpool Dominic Szoboszlai mencetak gol eksekusi penalti pada menit ke-99 saat menghadapi Newcastle United. Gol dramatis tersebut menyelamatkan klub dari kekalahan hingga mengamankan skor akhir 2-2 pada Minggu 23 Agustus 2026.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi kedua, Atletico Madrid ditahan Villarreal pada dengan 2-2, Lenormand kartu merah. Atletico Madrid gagal meraih kemenangan saat menjamu Villarreal pada pekan kedua La Liga 2026-2025. Bermain di Metropolitano Madrid pada Minggu 23 Agustus 2026, Los Colchoneros harus puas bermain imbang dengan skor 22 sama setelah sempat unggul. Hasil tersebut membuat Atletico Madrid berada di posisi ketiga klasemen sementara dengan koleksi 4 poin dari 2 pertandingan. Sementara itu, Villarreal naik ke peringkat ke-7 dengan raihan 2 poin, demikian berdasarkan laman resmi La Liga.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir datang dari dunia hiburan, di mana Janabi donasi 76,5 juta rupiah untuk korban gempa NTT. Band asal Korea Selatan, Janabi, menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat Indonesia. Grup band tersebut bersama agensinya Peponi Musik diketahui memberikan donasi untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Bantuan tersebut disalurkan menjelang kunjungan perdana Janabi ke Indonesia. Bersama agensinya Peponi Musik, Janabi mendonasikan sekitar 60 juta KRW atau sekitar 76,5 juta rupiah. Bagi Janabi, kedatangan ke Indonesia tidak hanya menjadi kesempatan untuk bertemu para penggemar kepedulian tersebut, juga menjadi bentuk dukungan dan empati kepada masyarakat yang sedang menghadapi kesulitan. Sekian Info Pro 2 bersama Dinar Bakhtiara.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Halo, halo, halo teman Pro 2 semuanya nih, selamat siang ya. Dan gimana kabar kalian di hari ini teman Pro 2? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya menjalani aktivitas di hari Senin ini teman Pro 2. Mungkin buat yang dari tadi pagi udah sibuk kerja, yang lagi di kantor, di rumah, atau mungkin sedang dalam perjalanan teman Pro 2, sekarang waktunya kita istirahat sejenak dari kesibukan dan santai barengnya sama Dinar ya di Santai Siang kali ini di Pro 2 Biak. Nah, Senin kan, Senin ini memang kadang punya cerita sendiri ya teman Pro 2, baru mulai aktivitas rasanya tuh udah pengen cepet-cepet sampai weekend lagi aja nih, padahal baru memulai minggu ya teman Pro 2 ya. Tapi gak apa-apa teman Pro 2, kita jalanin pelan-pelan aja, yang penting tetap semangat dan jangan lupa nih kasih waktu buat diri kita sendiri teman Pro 2. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi teman Pro 2, Dinar juga mau sedikit mengingatkan teman Pro 2 semuanya ya untuk tetap menjaga kesehatan dan keselamatan nih, khususnya dengan kondisi Biak sendiri beberapa hari terakhir ini teman Pro 2 ya, tepatnya dari kemarin malam teman Pro 2. Seperti yang mungkin sudah teman Pro 2 rasakan, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan mulai menyelimuti sejumlah wilayah di Biak Numfor nih teman Pro 2 ya. Kondisi ini juga membuat sebagian masyarakat tuh mulai menggunakan masker untuk melindungi diri dari paparan asap ya teman Pro 2. Nah, petugas gabungan sendiri masih terus melakukan penanganan di sejumlah titik kebakaran teman Pro 2, termasuk di wilayah Yendidori, Darfur, Sumberker Atas hingga Biak Timur nih teman Pro 2 ya. Jadi buat teman Pro 2 yang pagi hari ini memang harus beraktivitas di luar rumah ya, tetap hati-hati teman Pro 2, kalau kondisi udara sedang kurang nyaman, sebisa mungkin ya kurangi aktivitas di luar ruangan dan gunakan perlindungan yang sesuai teman Pro 2. Jangan lupa juga untuk selalu mengikuti informasi terbaru dari pihak yang berwenang ya. Dan yang paling penting juga teman Pro 2, kita sama-sama nih menjaga lingkungan ya, hindari aktivitas yang bisa memicu kebakaran teman Pro 2, apalagi di tengah kondisi cuaca yang sedang kering dan berangin ini teman Pro 2. Dan semoga situasi ini tuh bisa segera teratasi ya, titik-titik api yang bisa ditangani dan kondisi udara di Biak kembali nyaman seperti biasanya nih teman Pro 2. Kita juga tentu berharap ya semua petugas yang sedang bekerja di lapangan selalu diberikan keselamatan teman Pro 2. Nah, setelah sedikit mengingat soal kondisi Biak hari ini, sekarang waktunya kita bikin suasana siang kalian jadi lebih santai teman Pro 2. Karena di Santai Siang ini bukan cuma ada lagu-lagu pilihan, tapi juga ada request time nih, obrolan ringan dari berbagai informasi menarik, mulai dari info kuliner, info olahraga, sampai info entertainment teman Pro 2. Dan buat kalian yang punya lagu favorit atau mungkin mau kirim-kirim salam, jangan lupa langsung aja request ya teman Pro 2 melalui WhatsApp kita di 082398839192, atau kalian juga bisa request melalui Instagram kita ya di Pro 2 Big dan Facebook RRI Pro 2 Biak. Dina tunggu karena request time dibuka hingga nanti pukul 12 waktu Indonesia Timur teman Pro 2. Bagi kalian yang mau request langsung aja kirim ke WhatsApp kita, Dina ulangi lagi ya di 082398839192, atau juga bisa melalui Instagram kita ya di Pro 2 Big dan Facebook RRI Pro 2 Biak. Karena siang hari ini playlist kalian yang tentukan ya teman Pro 2, kalian yang bikin playlistnya hari ini nih ya. Jadi kalau ada lagu yang lagi kebayang-bayang di kepala, jangan cuma dinyanyiin dalam hati aja teman Pro 2, langsung aja request biar kalian ada temennya ya untuk nyanyi bareng nih. Dan oke teman Pro 2, Senin ini kita awali, kita lewati bersama ya, apapun aktivitas kalian hari ini, tetap jaga diri, tetap semangat, dan jangan lupa kalau capek istirahat sebentar teman Pro 2, karena itu kalau istirahat itu bukan berarti kita menyerah ya. Dan aku Dinar siap nemenin kalian siang hari ini. Selamat siang teman Pro 2 semuanya. Stay tune terus ya barengan sama Dinar nih di Santai Siang barengan sama Dinar, hanya di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
1: Siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Ih, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: Klepon lagi viral. Kemana aja? Dari zaman dulu, klepon sudah ada. Sebagai salah satu suguhan tamu di Istana Negara, sejak zaman Presiden Soekarno di tahun 1950 sampai sekarang. Bahkan menurut Serat Centini, klepon sudah menjadi camilan keraton sejak Pakubuwono V di Yogyakarta. Kue tradisional berbahan dasar tepung ketan ini punya tekstur kenyal, gurih, dan manis. Bentuk klepon yang bulat memiliki makna bahwa hidup manusia yang tidak memiliki ujung pangkalnya. Sedangkan rasa manis yang berasal dari gula di dalam kue klepon menjadi simbol untuk mendapat hasil yang manis, terkadang kita harus melewati rintangan dulu. Seperti halnya saat kita harus gigit ketannya dulu sebelum merasakan gula di dalamnya. Selain itu, klepon bermakna lambang kelembutan, ketepatan, kesabaran, keuletan, serta ketelitian. Pada sebagian daerah Jawa, klepon sangat mudah ditemukan di pasar-pasar, toko-toko kue, maupun gerobak penjual makanan tradisional. Oh iya, klepon gak hanya ada di Indonesia. Kue tradisional ini sudah melalang buana ke luar negeri alias go internasional, seperti di Belanda dan Suriname. Gak percaya? Ini buktinya.
1: Halo guys, my name is Yusa, ik ben een student in Nederland. Guys, kalian pasti tahu klepon. Aku suka klepon. Klepon rasanya manis dan lembut kenyal. Klepon bisa dicari dan banyak dijual di toko Indonesia di negara Belanda guys. Ik hou van klepon.
0: Saking viralnya klepon, beberapa seniman juga membuat lagu tentang klepon. Nah, ironis sih kalau klepon jadi perdebatan, padahal klepon itu 100% halal, kecuali kalau kamu dapatnya nyolong.
2: Santai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Prodo FM.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produ FM.
3: Come on, Harry, we want to

0: papa bilang laut kita biru dan bersih. Tapi sekarang kis. Dulu nenek bilang tanah tak subur. Tapi sekarang astaga Dulu kakek bilang bumi kita bersih. Tapi sekarang banyak sampah. Ati oleh
1: Bumi semakin kotor. Sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah.
2: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.
1: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring them out.
2: Prodwell FM, teman terbaik kamu.

94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 masih barengan sama Dinar ya di santai siang kali ini nih. Nah, buat yang dari tadi udah kepikiran mau request lagu apa tapi masih bilang nanti deh. Ini waktunya ya teman Pro 2, jangan ditunda-tunda lagi nih. Karena requestnya masih dibuka sampai nanti pukul 12 waktu Indonesia Timur ya teman Pro 2. Jadi langsung aja teman Pro 2 kirim lagu yang pengen kalian dengarkan. Sekalian boleh banget kalau mau titip-titip salam buat teman, keluarga, atau siapapun yang mau kalian sapa lewat udara hari ini teman Pro 2. Dan request bisa langsung kirim ke lewat WhatsApp kita ya di 0823-9883-9192. Atau juga bisa melalui Instagram kita di Pro2Biak dan Facebook RRI Pro2Biak. Siapa tahu teman Pro2 lagu pilihan kalian yang berikutnya bakal menemani teman Pro2 lainnya di siang hari ini nih. Jadi jangan cuma dipikirin langsung request teman Pro2, requestnya masih dibuka dan aku tunggu request kalian di santai siang kali ini. So jangan kemana-mana, tetap stay tune terus barengan sama Dinar hanya di 94.5 FM Pro2 Biak, teman terbaik kamu.

0: Kai. Kai.
1: Ya.
0: Nusantara itu apa sih?
1: Nusantara itu sebutan lain untuk negara kita, Indonesia.
0: Tapi kenapa disebut Nusantara, Kai?
1: Sebab Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautnya yang sangat luas.
0: Wah, begitu ya, Kai? Berarti Indonesia keren ya, Kai?
1: Oh iya, pasti keren dong.
0: Aku mau jadi ahli kelautan kalau sudah besar nanti, agar bisa mengolah sumber daya kelautan Indonesia yang melimpah, Kai.
1: Itu cita-cita yang hebat, Faiz. Kai bangga sama kamu, karena kamulah generasi pelanjut bangsa Indonesia yang akan menjaga Nusantara kita tercinta.

Marohenata J, yaitu nyanyian dan tarian tradisional penyebutan yang hidup dan berkembang dalam budaya orang Port Mumbai, khususnya orang Kayu Batu. Aymarohenata J muncul dari bentuk rasa hormat mereka kepada para tamu, sehingga setiap tamu yang datang disambutnya dalam bentuk tarian dan dilakukannya sejak zaman nenek moyang yang kemudian diwariskan secara turun-temurun. Tarian Aymarohenata J biasanya diiringi lagu yang sangat keras, ruhameka, dan sangat banyak membutuhkan tenaga serta teknik pernapasan yang baik, sebab ada beberapa bagian nada yang harus ditahan dalam waktu yang cukup lama dan tidak semua orang mampu melakukannya.

94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Dinar, teman Pro 2 di Santai Siang kali ini ya. Nah, udah ada request yang masuk nih teman Pro 2. Sebelum Dinar bacakan, Dinar ingetin lagi ya, requestnya masih dibuka teman Pro 2 sampai nanti pukul 12 waktu Indonesia Timur nih. Jadi buat kamu yang dari tadi masih bingung mau request lagu apa teman Pro 2, langsung aja teman Pro 2 ya, waktu kita nggak banyak nih, sekitar kurang lebih 21 menit lagi ya di request time kali ini. Jadi langsung aja kirim ke WhatsApp kita di 0823 9883 9192, atau juga bisa melalui Instagram kita ya di Pro 2 Big dan Facebook RRI Pro 2 Biak. Nanti kalian sebutkan nama kalian dan alamatnya dari mana teman Pro 2. Kalau mau salam-salam juga boleh banget, langsung aja teman Pro 2 ya. Dinar tunggu sampai nanti pukul 12 waktu Indonesia Timur nih. Dan sebelum kita lanjut, udah ada request yang masuk nih teman Pro 2 dari Kak Nox ya. Bilang, hai kakak, aku Nox, mau request lagu nih Sumpah Mati by Selena Grace dong kakak. Salam buat kakaknya aja, semangat buat hari ini, makasih banyak. Katanya gitu. Oke, terima kasih banyak ya buat Kak Nox yang udah request di Santai Siang kali ini nih. Mau pengen request lagu Sumpah Mati by Selena Grace ya teman Pro 2 ini. Oke, kita lanjut ke request yang kedua nih. Ada yang request, selamat pagi Min, izin request Menjauh by Vanessa Z. Terima kasih, selamat siang juga. Kalau di sini udah siang ya. Nah teman Pro 2, sebelum itu Dinar ingetin sekali lagi ya bahwa requestnya masih dibuka. Jadi bagi kalian yang pengen request, langsung aja kirim ke WhatsApp kita di 0823 9883 9192, atau kalian juga bisa request melalui Instagram kita ya di Pro 2 Pik dan Facebook RRI Pro 2 Biak. Dinar tunggu teman Pro 2, dan kali ini kita akan putarkan dua requestan lagu dari Kak Nox dan satu kakak lagi, dia nggak menyebutkan namanya ya, tapi kita putarkan langsung aja. Dan stay tune terus, selamat mendengarkan, dan stay tune terus teman Pro 2 di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: Wah, ada drama Korea baru nih. Nonton boleh kali ya. Siapa tahu bisa ningkatin mood.
1: 我没想到你会怀疑我。
0: Tidur bentar, bisa kali ya?
2: 5 minutes later.
0: Jam berapa nih? Tugasku? Tidak, deadlineku?
3: Kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi memang sering terjadi di antara kita. Awalnya tidak terasa, namun kebiasaan buruk ini dapat mengakibatkan stres karena pekerjaan jadi menumpuk, yang pada akhirnya akan kewalahan mengerjakannya. Menghilangkan sikap menunda-nunda memang susah, tapi bukan berarti tidak mungkin.
4: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

104.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu nih. Dan masih barengan sama Dinar, teman Pro 2, tentunya di Santai Siang kali ini ya. Dan gak kerasa teman Pro 2, request time udah mau ditutup aja nih teman Pro 2. Dinar ucapin terima kasih banyak buat teman Pro 2 semua yang udah request ya. Dan untuk menutup request time kali ini, masih ada satu requestan yang masuk nih teman Pro 2, dari Kak Kabor Biak nih. Kirim salam kompak buat petugas Puskesmas Yenggarbun yang tepatnya di Supiori Utara nih, khususnya buat Suster Helena, Alen, Ayub, dan Ola nih. Minta lagunya Cakrakan dan Kekasih Bayangan Kak. Oke Kak Kabor ya, kita putarkan nih satu lagu dari Cakrakan Kekasih Bayangan. So selamat mendengarkan dan tetap stay tune terus bareng sama Dinar hanya di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Produenza, teman terbaik kamu.

Salah satu kekayaan khas budaya masyarakat adat Dayak Kalimantan adalah alat musik. Ada banyak alat musik yang mewarnai kehidupan suku Dayak. Salah satunya adalah garanuhing. Garanuhing merupakan bunyi-bunyian atau bel yang terbuat dari bahan kuningan, lazim dikenal dengan kerincing. Di beberapa daerah di Indonesia, jenis ini biasanya menjadi aksesoris penari. Dapat dipasang di pergelangan kaki atau di pergelangan tangan.

musik garanuhing berbentuk bulat. Pada bagian dalam terdapat rongga. Dalam rongga tersebut diisi satu benda logam kecil. Pada bagian salah satu sisinya terdapat lubang kecil memanjang. Lubang ini berfungsi untuk memasukkan logam kecil ke dalamnya dan juga agar bunyi yang dihasilkan bisa lebih nyaring. Ukuran garanuhing kira-kira 5 cm dan berjumlah lebih dari satu. Beberapa buah garanuhing biasanya disatukan dengan menggunakan tali. Apabila garanuhing digetarkan, maka menghasilkan bunyi gemerincing yang banyak. Sayangnya, garanuhing sudah jarang dipergunakan, baik untuk tarian maupun lainnya. Tanpa usaha serius untuk melestarikannya, garanuhing bisa punah. Menjadi tanggung jawab generasi muda Dayak Kalimantan untuk melestarikan garanuhing sebagai bagian dari keindahan budaya suku Dayak Kalimantan.

94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Dinar di Santai Siang kali ini, teman Pro 2. Dan setelah tadi kita ditemani dengan request time ya, di mana playlist yang nontonin teman Pro 2 semuanya nih. Sekarang waktunya kita masuk ke segmen yang bikin perut tuh tiba-tiba ikut nimbrung nih, teman Pro 2. Dan yap, apalagi kalau bukan info kuliner. Dan informasi pertama kali ini menarik banget teman Pro 2 ya, karena kita tuh gak cuman ngomongin kuliner Indonesia aja, tapi kuliner dari kawasan Asia Tenggara teman Pro 2. Dimana memang ternyata makanan kaki lima atau street food dari Indonesia tuh berhasil menjadi juara dalam daftar 7 street food terbaik di Asia versi Thinking Nomads nih. Dan yang menduduki posisi pertama ini adalah nasi goreng teman Pro 2. Nah, nasi goreng kan memang sederhana banget ya, nasi yang digoreng bersama bumbu, kemudian dilengkapi telur dan kerupuk teman Pro 2. Tapi justru kesederhanaan inilah yang membuat nasi goreng tuh begitu fleksibel dan mudah ditemukan di berbagai tempat ya. Dalam daftar tersebut, wisatawan juga direkomendasikan mencicipi nasi goreng di tempat yang menyajikan dengan resep otentik supaya bisa merasakan karakter rasa khasnya teman Pro 2. Selain nasi goreng, Indonesia juga kembali masuk daftar lewat sate ayam yang berada di posisi ketujuh nih, di mana potongan ayam berbumbu yang ditusuk kemudian dibakar di atas bara dan disajikan bersama saus kacang ini teman Pro 2. Sate ayam bahkan disebut cukup populer ya di kalangan wisatawan sampai resepnya tuh sering dicoba kembali setelah mereka pulang dari Indonesia nih. Nah, di antara nasi goreng dan sate ayam ada juga kuliner dari negara tetangga nih teman Pro 2, di mana posisi kedua ditempati oleh Pho dari Vietnam ya teman Pro 2 ya. Kemudian ada black pepper crab dari Singapura dan Pad Thai dari Thailand nih, nasi lemak dari Malaysia dan amuk dari Kamboja teman Pro 2. Kalau dipikir-pikir ya teman Pro 2, menarik ya, makanan yang sering kita anggap sederhana dan gampang ditemui itu ternyata bisa punya daya tarik sampai ke wisatawan mancanegara nih. Dan mungkin ini tuh juga jadi pengingat kalau kuliner Indonesia itu punya potensi besar banget teman Pro 2 ya. Gak harus makanan yang mahal teman Pro 2 atau restoran yang mewah ya, makanan kaki lima pun bisa menjadi bagian dari pengalaman wisata dan memperkenalkan budaya Indonesia nih. Nah, kalau teman Pro 2 ditanya ya, street food Indonesia apa sih yang paling wajib dicoba teman Pro 2 selain nasi goreng dan sate ayam nih? Pasti banyak banget pilihannya ya, bisa jadi papeda, ikan bakar, bakso, atau kuliner khas Biak yang menurut kalian tuh paling juara teman Pro 2. Dan okay, itu tadi informasi pertama di info kuliner kali ini. Masih ada info kuliner lainnya yang gak kalah menarik teman Pro 2 ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Santai Siang barengan sama aku Dinar, hanya di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: Sakti naik andong. Mau tanya-tanya dong. Naik kereta api, tut tut tut.
1: Cih, bahagia banget nih kayaknya.
0: Iyalah, udah lama nih gak jalan-jalan naik kereta api. Tuh, lihat, di luar bagus banget kan pemandangannya.
1: Iya, San. Apalagi rel kereta kita itu ngelewatin pinggir pantai.
0: Betul banget. Tapi kenapa sih kereta api itu harus berjalan di rel?
1: Itu karena antara rel kereta dengan roda pada kereta menimbulkan gesekan. Sehingga terjadi gaya gesek yang dapat mengakibatkan kereta bergerak.
0: Oh, seperti itu. Tapi ya sis, aku tuh bangga banget loh kalau naik kereta berasa raja daratan gitu.
1: Oh, kenapa emangnya?
0: Loh, kan semua kendaraan harus berhenti dulu kalau di perlintasan kereta. Nunggu keretanya lewat, baru deh mereka boleh jalan lagi. Berkuasa banget kan?
1: Ya, terserah kamu deh, San.
0: TTD.
1: Tanya-tanya dong.
2: Produser. Teman terbaik kamu.

94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, dan masih di info kuliner barengan sama aku Dinar di Santai Siang kali ini ya, teman Pro 2. Kalau tadi kita baru aja ngobrol soal street food terbaik di Asia Tenggara, dan ternyata nasi goreng Indonesia berhasil berada di posisi pertama, teman Pro 2. Saatnya masih soal makanan aja, teman Pro 2, yang ada di Indonesia ya. Kali ini justru jalan-jalan sedikit nih lebih jauh ya ke Suriname, teman Pro 2 ya, sebuah negara di Amerika Selatan ya. Dan ternyata teman Pro 2, ada makanan di Suriname yang kalau dilihat atau disebut namanya tuh bisa bikin kita langsung bilang, loh ini kan makanan Indonesia ya. Dan dilansir dari Detik Food nih, ada 5 makanan di Suriname yang punya kemiripan dengan kuliner Indonesia, teman Pro 2. Khususnya yang punya kaitan dengan warisan masyarakat Jawa di sana. Nah, hubungan ini tuh berawal dari kedatangan pekerja asal Jawa ya ke Suriname pada periode 1890 sampai 1939 nih. Warisan kuliner tersebut kemudian terus berkembang dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di Suriname sendiri, teman Pro 2. Yang pertama ada bami nih, yang mirip dengan bakmi ya atau mie goreng di Indonesia. Bami sendiri tuh biasanya dibuat dari mie yang ditumis bersama telur, sayuran, daging, dan udang nih, teman Pro 2 ya. Tapi uniknya di Suriname sendiri ada juga versi bami yang menggunakan pasta spaghetti sebagai bahan utamanya nih, teman Pro 2. Kemudian ada soto nih, yang punya kemiripan dengan soto ayam ya. Kuahnya bening dengan isian seperti suiran ayam, toge, bihun, telur rebus, dan bawang goreng, teman Pro 2. Nah, soto ini juga banyak ditemukan di warung-warung Jawa di Suriname sendiri ya, teman Pro 2. Nah, kalau tadi ada soto, sekarang ada pichel nih ya, teman Pro 2. Pichel, yang biasa bisa dibilang kembar dengan pecel lah ya, tapi penyebutannya adalah pichel nih. Isinya tuh sayuran seperti kangkung, tauge, kol, dan kacang panjang, teman Pro 2. Kemudian disiram saus kacang nih. Ini mah benar-benar mirip banget ya, teman Pro 2 ya. Tapi mungkin bedanya bumbu pichel di Suriname sendiri tuh cenderung lebih asin dan tidak semanis bumbu pecel yang umumnya kita kenal di Indonesia, teman Pro 2. Selanjutnya ada nasi, teman Pro 2, yang ternyata nih ya di Suriname sendiri tuh bisa merujuk pada nasi goreng. Biasanya tuh dimasak dengan bumbu dan kecap, lalu dilengkapi ayam, sayuran, kacang tanah, serta acar, teman Pro 2. Bahkan ketika seseorang memesan nasi di pasar Jawa di Suriname sendiri, yang datang tuh umumnya justru nasi goreng, teman Pro 2 ya, bukan nasi putih nih ya. Dan yang terakhir ada lumpia, teman Pro 2, yang bentuknya tuh sangat familiar buat kita karena mirip lumpia ya. Biasanya tuh berisi sayuran dengan tambahan ayam atau daging. Hanya saja kulit lumpia di Suriname sendiri tuh bisa lebih tebal sehingga teksturnya berbeda dengan lumpia yang ada di Indonesia, teman Pro 2. Menarik banget ya, teman Pro 2, dari makanan ternyata tuh kita bisa melihat nih bagaimana budaya dan tradisi bisa ikut berpindah bersama manusianya nih, kemudian beradaptasi dengan tempat baru tanpa benar-benar kehilangan akar budayanya, teman Pro 2. Jadi kalau suatu hari ada yang bilang kuliner Indonesia cuma bisa ditemukan di Indonesia aja, ternyata nggak juga sih, teman Pro 2 ya. Di Suriname sendiri pun ada jejak cita rasa Nusantara yang masih bertahan sampai sekarang nih. Dan oke, itu tadi informasi kedua kita di info kuliner ya, teman Pro 2. Masih ada satu informasi terakhir yang gak kalah menarik tentunya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Santai Siang barengan sama Dinar, hanya di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

105 FM Pro 2 pihak teman terbaik kamu. Masih di info kuliner barengan sama Dinar di santai siang kali ini ya teman Pro 2. Dan kalau tadi kita udah jalan-jalan kulineran dari Asia Tenggara sampai ke Suriname yang menemukan makanan yang ternyata punya kembaran nih ya dengan makanan Indonesia teman Pro 2. Mulai dari bami yang mirip bakmi, terus ada soto yang mirip soto ayam, sampai pecel yang mirip dengan pecel nih teman Pro 2. Ternyata memang jejak kuliner Indonesia tuh memang bisa sampai jauh banget ya teman Pro 2. Dan menariknya teman Pro 2, kemiripan kuliner ini tuh ternyata punya cerita sejarah loh. Ada komunitas keturunan Jawa di Suriname yang terbentuk ya setelah kedatangan pekerja di tahun 1890 sampai dengan 1939 tersebut. Dan tradisi kuliner yang dibawa kemudian terus berkembang dan masih menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di Suriname sendiri teman Pro 2.

Dan ini dia, lanjut kita ke informasi terakhir ya di info kuliner kali ini, teman Pro 2. Jika kalian tuh liburan ke berbagai daerah di Indonesia, tak lengkap rasanya ya teman Pro 2 tanpa mencicipi jajanan khas setempatnya nih. Menariknya, sejumlah destinasi tuh punya camilan berbahan buah yang bisa menjadi pilihan untuk dicoba loh teman Pro 2. Mulai dari pisang bakar khas Makassar hingga beragam varian rujak khas daerah Yogyakarta nih. Dan berbagai olahan buah ini tuh dapat memperkaya pengalaman kuliner traveler saat berwisata, teman Pro 2 ya. Dan dikutip dari situs Wonderful Indonesia, berikut diantaranya. Yang pertama ada Makassar yang punya pisang epe di sekitaran Pantai Losari nih ya teman Pro 2. Kuliner Makassar tuh memang dikenal dengan rasa gurih, kuat, dan kaya rempah nih. Meskipun didominasi olahan daging dan seafood, kota ini tuh juga memiliki jajanan manis yang tak kalah menggoda teman Pro 2. Jadi saat berkunjung ke Makassar, sempatkan ya teman Pro 2 untuk mencicipi pisang epe di kawasan Pantai Losari ini nih. Jajanan kaki lima ini tuh berbahan dasar pisang kepok ya, setengah matang yang dibakar, dipipihkan lalu disiram saus gula merah nih, dengan yang mungkin dijual dengan harga 10.000 hingga 25.000 ya per porsinya teman Pro 2. Santapan ini tuh pas banget untuk dinikmati hangat-hangat saat senja tiba nih teman Pro 2. Nah, selanjutnya yang kedua ada di Yogyakarta yang punya rujak es krim yang unik, teman Pro 2. Karena memang Yogyakarta kan menawarkan ragam kuliner bercita rasa manis dan gurih santan ya, teman Pro 2. Selain masakan legendaris dengan harga terjangkau, kota gudeg ini tuh juga memiliki camilan yang bernama rujak es krim, teman Pro 2. Jadi setelah makan gudeg, kayaknya mau yang manis-manis bisa nih ya, teman Pro 2, di rujak es krim ini ya. Dimana kuliner ini tuh menyajikan serutan buah segar bersiraman bumbu pedas manis lalu diberikan topping es putar tradisional teman Pro 2 ya. Jadi perpaduan rasa pedas, asam, manis dan dinginnya tuh terasa sangat nikmat nih di tengah cuaca yang panas teman Pro 2. Yang ketiga ada Malang yang menawarkan rujak gobet dengan beragam buah teman Pro 2. Malang tuh memang terkenal dengan aneka kuliner berkuah hangat yang cocok disantap saat udara dingin ya. Namun kota ini tuh juga memiliki jajanan tradisional segar bernama rujak gobet teman Pro 2. Rujak serut khas Jawa Timur ini tuh dimamadukan beragam buah yang dengan buah segar ya, dengan kuah bumbu pedas manis dan asam teman Pro 2. Kombinasi rasa yang kaya ini tuh membuat rujak gobet sendiri tuh cocok ya menjadi pilihan jajanan pada saat liburan ke Malang teman Pro 2. Yang keempat ya teman Pro 2 ya, jadi yang terakhir nih teman Pro 2, ada yang ada di Medan jadi destinasi favorit untuk berburu durian nih teman Pro 2. Kan karena kota Medan sejak lama dikenal sebagai pusat niaga dan ikon wisata kuliner durian ya di Indonesia. Dan meskipun sebagian besar pasukan didatangkan dari kawasan Sumatera Utara lainnya, Medan tuh tetap menjadi surganya utama bagi para pecinta raja buah nih teman Pro 2, yaitu durian nih. Karena memang di kota ini tempat makan durian legendaris tuh banyak yang beroperasi selama 24 jam teman Pro 2. Pasokan buah umumnya tuh berasal dari Sidakalang, Bahorok, Nias hingga Simalungun teman Pro 2. Durian lokal Medan sendiri tuh dicari karena daging buahnya tuh yang tebal, bertekstur creamy, serta memiliki perpaduan rasa manis legit dan sedikit sentuhan rasa pahit teman Pro 2.

Dan oke teman Pro 2 ya, itu tadi sekaligus menjadi informasi terakhir kita di info kuliner hari ini nih. Ya, seru banget perjalanan kuliner kita dari Indonesia ke Asia Tenggara sampai ke Suriname nih ya teman Pro 2. Setelah ini kita akan bergeser nih teman Pro 2 karena waktunya kita masuk ke info olahraga. Jadi buat kalian yang suka mengikuti kabar atlet, pertandingan dan berbagai cerita terbaru dari dunia olahraga, tetap stay tune terus teman Pro 2, jangan kemana-mana ya. Karena setelah ini kita langsung lanjut ke info olahraga. Jadi stay tune terus barengan sama Dinar hanya di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: Wih, lagi melukis apa nih?
1: Ini laut, Bun.
0: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
1: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
0: Nah, kalau ini apa, Dek?
1: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut. Banyak sekali.
2: Laut kita bukan keranjang sampah. Laut adalah paru-paru planet kita yang memberi sebagian besar oksigen yang kita hirup. Laut adalah sumber utama makanan dan obat-obatan dan bagian penting dari biosfer. Laut kita adalah mutiara dan masa depan kita. Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.
3: Radio Republic of Indonesia.
4: Yeah, I can do these long drives sitting. Come on.
5: Produe FM. Produe FM,
6: teman terbaik kamu.
5: Produe FM.
7: Aku hemat Gucci, aku emang Louis Vuitton.
5: Stay tuned on Produe FM.
6: Teman terbaik kamu.

usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebatik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro, bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya, keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, tadi kita udah selesai ya ngobrol soal kuliner nih. Sekarang waktunya kita geser ke dunia olahraga, teman Pro 2. Jadi buat kalian yang suka banget ngikutin kabar atlet dan persiapan Indonesia menuju ajang internasional, informasi pertama ini menarik banget, teman Pro 2. Langsung aja kita masuk ke info olahraga dan masih tentunya barengan sama Dinar di Santai Siang kali ini. Ada kabar terbaru nih teman Pro 2 dari Timnas Wushu Indonesia yang sedang mempersiapkan diri menghadapi Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang, teman Pro 2. Setelah adanya tambahan dana sebesar 95 miliar, anggaran pelatnas Asian Games 2026 meningkat dari sebelumnya 127 miliar rupiah menjadi 222 miliar rupiah. Tambahan dukungan ini akhirnya membuka jalan bagi Timnas Wushu Indonesia untuk menjalani training camp atau TC di Tiongkok, teman Pro 2. Tim Wushu Taulo sudah bertolak ke Nanjing pada 20 Agustus ya. Sementara tim Wushu Sanda berangkat sehari setelahnya menuju Shaolin Taugu Henan. Dan TC ini menjadi bagian penting ya dari persiapan sebelumnya mereka sebelum mereka tampil di Asian Games yang dijadwalkan berlangsung pada 19 September sampai 4 Oktober mendatang, teman Pro 2. Dan ternyata TC di Tiongkok ini bukan cuma soal latihan fisik dan teknik aja, teman Pro 2. Menurut manajemen Timnas Wushu Indonesia sendiri, kesempatan berlatih di sana tuh penting untuk menambah pengalaman, memperkuat mental atlet, sekaligus membantu pelatih mengevaluasi perkembangan mereka sebelum bertanding di Asian Games, teman Pro 2. Wushu sendiri punya tradisi yang cukup bagus ya untuk Indonesia di Asian Games, teman Pro 2. Karena itu atlet persiapan ini tuh diharap bisa membantu para atlet ya untuk kembali memberikan performa terbaik dan mempertahankan tradisi medali emas Indonesia di cabang olahraga tersebut, teman Pro 2. Jadi teman Pro 2, perjuangan menuju pertandingan itu ternyata nggak dimulai ketika atlet sudah berada di arena aja ya. Ada proses panjang di belakangnya seperti latihan, evaluasi, persiapan mental, sampai kesempatan berlatih di tempat yang bisa memberikan pengalaman baru nih, teman Pro 2. Dan semoga training camp di Tiongkok ini tuh bisa menjadi bekal ya yang kuat untuk Timnas Wushu Indonesia sebelum bertanding di Asian Games nanti, teman Pro 2. Jadi kita dukung terus perjuangan atlet-atlet Indonesia kita, teman-teman. Dan oke, itu tadi informasi pertama di info olahraga kali ini, teman-teman. Masih ada kabar olahraga lainnya yang gak kalah menarik tentunya, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus barengan sama Dinar hanya di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Radio Republik of Indonesia. Yeah, I can do these long drives sitting. Come on. Bring them out, bring them out. Hey. Bring them out, bring them out. Yeah. Produe FM.
2: Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Produe FM.
1: Stay tuned on Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.

94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Dinar di Santai Siang teman Pro 2. Dan tentunya kita masih di info olahraga kali ini. Nah teman Pro 2, kalau tadi kita udah membahas nih persiapan timnas wushu Indonesia yang mendapatkan kesempatan menjalani training camp di Tiongkok. Nah sekarang kita geser ke dunia tenis karena ada kabar menarik dari ajang Cincinnati Open 2026 nih teman Pro 2. Petenis muda asal Prancis Arthur Fields berhasil keluar sebagai juara Cincinnati Open setelah mengalahkan petenis Amerika Serikat teman produk yaitu Frances Tiafoe dalam pertandingan 3 set. Fields menang dengan skor 6-3, 1-6, dan 6-0 teman produk. Setelah kehilangan set kedua, Fields mampu bangkit dan kembali menemukan ritme permainannya di set penentu. Yang bikin pencapaian ini semakin spesial, gelar Cincinnati Open menjadi gelar ATP Masters 1000 pertama dalam karir Arthur Fields nih teman Pro 2. Ini juga menjadi pencapaian terbesar dalam perjalanan karir petenis berusia 22 tahun tersebut. Nih. Perjalanan Fields menuju gelar juara juga nggak mudah ya teman Pro 2. Di semifinal ia berhasil mengalahkan petenis peringkat 10 dunia yaitu Flavio Cobolli nih teman Pro 2 sebelum akhirnya menghadapi Tiafoe di partai final. Buat Prancis, kemenangan Fields juga punya arti tersendiri ya. Gelar ini tuh mengakhiri penantian selama 12 tahun nih bagi Prancis setelah kembali memiliki juara ATP Masters 1000. Dan setelah kemenangan ini, posisi Fields di persaingan tenis dunia juga ikut terdongkrak teman Pro 2. Ia naik 8 posisi dari PIV ATP Live Race to Turin dan diproyeksikan mendekati peringkat terbaik sepanjang karirnya yaitu posisi 11 dunia. Menariknya teman Pro 2 melihat perjalanan Arthur Fields ya dari semifinal Masters 1000 sebelum di Miami dan Madrid nih. Sekarang akhirnya berhasil mendapatkan gelar Masters 1000 pertamanya di Cincinnati. Jadi ini bisa menjadi salah satu momentum penting buat Fields ya untuk terus berkembang dan bersaing dengan para pemain papan atas dunia. Dan oke teman Pro 2, itu tadi ya informasi kedua kita di info olahraga. Masih ada satu informasi terakhir yang gak kalah menarik lagi teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Santai Siang barengan sama aku Dinar, hanya di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

kamu harus selalu ingat ya, aku, kamu, dan semesta.

0: tahukah anda? Bisa jadi anda sudah akrab dengan istilah ambyar. Ambyar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambyar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya, kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.
1: Santai siang di Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodway FM.

02 Biak, teman terbaik kamu. Dan kita masih di info olahraga barengan sama Dinar di Santai Siang kali ini ya, teman Pro 02. Kalau tadi kita udah ngobrol soal tenis dan keberhasilan Arthur Fields meraih gelar di Master 1000 pertama di Cincinta Nati nih, teman Pro 02. Sekarang kita tutup info olahraga dengan kabar dari dunia sepak bola Inggris nih. Ada kabar dari Tottenham Hotspur yang sedang mendekati dua pemain Manchester City, yaitu Savinho dan Omar Marmoush, teman Pro 02. Tottenham dikabarkan sedang menjajaki kemungkinan untuk mendatangkan kedua pemain tersebut. Ya, Savinho sendiri merupakan pemain sayap asal Brazil, sementara Omar merupakan penyerang asal Mesir, teman Pro 02. Untuk Savinho, Tottenham disebut tertarik setelah pemain tersebut tidak mendapatkan banyak kesempatan bermain sejak bergabung dengan Manchester City nih. Sementara untuk Omar sendiri juga menjadi salah satu pemain yang masuk dalam radar Tottenham untuk memperkuat lini serang mereka, teman-teman. Namun proses transfer tersebut tentu belum selesai ya, masih ada pembicaraan antara klub dan tentunya berbagai pertimbangan sebelum kesempatannya tuh benar-benar terjadi, teman Pro 2. Nah, kalau benar-benar kedua pemain itu bergabung, teman Pro 2, ya pastinya menarik juga untuk melihat seperti apa sih perubahan kekuatan Tottenham musim ini nih. Apalagi kompetisi Premier League selalu penuh kejutan dan persaingan yang ketat ya, teman Pro 2. Buat teman Pro 2 yang mengikuti sepak bola Inggris, tentu kita tunggu aja ya teman Pro 2 perkembangan kabar transfer Savinho dan Marmoush atau Omar ini, apakah benar akan meninggalkan Manchester City dan berlabuh ke Tottenham atau justru bertahan di Etihad nih teman Pro 2. Dan oke, itu tadi sekaligus menjadi informasi terakhir di info olahraga hari ini, teman Pro 2. Dari perjuangan Timnas Wushu Indonesia, kemenangan Arthur Fields dan di Cincinnati, sampai kabar transfer pemain di Manchester City ya, teman Pro 2. Setelah ini kita akan beralih ke info entertainment, teman Pro 2, pastinya dengan berbagai informasi update ya dari dunia hiburan, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay terus barengan sama Dinar di Santai Siang, hanya di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: kecap manis menjadi salah satu pusaka penambah cita rasa kuliner khas Nusantara. Namun siapa sangka, kecap bukanlah asli Indonesia dan dulunya bernama ketsiap. Dikenalkan pertama kali oleh para pedagang Tiongkok saat berekspansi ke Indonesia. Sayangnya, ketsiap kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang berinovasi dengan menambahkan gula kelapa. Sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan ketsiap juga mengalami perubahan. Karena pelafalannya yang sulit, kata ketsiap berubah menjadi kecap. Perjalanan sejarah kecap manis tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Bisa dikatakan jika kecap menjadi hasil persilangan budaya Jawa dan Tiongkok yang masih berjalan manis hingga saat ini.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Santai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Prodo FM.

94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 masih barengan sama Dinar ya di Santai Siang kali ini nih. Dan oke teman Pro 2, tadi kita udah selesai nih dengan berbagai kabar dari dunia kuliner dan dunia olahraga ya. Sekarang waktunya kita geser ke informasi yang lebih santai dan tentunya gak kalah menarik lagi teman Pro 2. Dan ya, pesannya Info Entertainment. Dan informasi pertama kali ini datang dari dunia film, khususnya buat kalian yang penasaran dengan kisah Michael Jackson, teman Pro 2. Film biopik Michael yang dibintangi oleh Jafar Jackson, keponakan Michael Jackson, ternyata masih menyisakan cerita untuk dilanjutkan ke film berikutnya nih teman Pro 2. Jafar Jackson saat ini tuh sudah mulai membahas kemungkinan sequel film tersebut ya. Ia berharap film kedua nantinya bisa memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai kehidupan Michael nih, terutama memasuki periode ketika sang legenda musik dunia menghadapi berbagai kontroversi dan tuduhan pada 1990-an teman Pro 2. Kalau film pertamanya lebih banyak membawa penonton melihat perjalanan Michael dari awal karir hingga menjadi salah satu ikon musik terbesar dunia, ceritanya memang belum sampai ke seluruh perjalanan hidupnya ya teman Pro 2. Dimana memang film pertama sendiri berakhir pada masa perilisan album Bad pada 1987. Sementara itu sequelnya diharap bisa melanjutkan cerita ke periode berikutnya dan memberikan sudut pandang yang lebih luas lagi mengenai kehidupan Michael Jackson sendiri teman Pro 2. Menariknya nih teman Pro 2, Jafar untuk mengatakan juga mengatakan nih ya bahwa film pertama memang dibuat untuk memperkenalkan Michael sebagai seorang manusia terlebih dahulu nih teman Pro 2, bukan hanya sebagai sosok superstar. Nah, pendekatan itu tuh yang diharapkan tuh tetap terasa di film kedua nanti. Jadi buat teman Pro 2 yang sudah mengikuti film Michael ini tentu menarik ya untuk melihat bagaimana sih perjalanan kisah nanti yang akan dilanjutkan teman Pro 2. Apalagi film pertama tersebut sukses besar ya di box office dan telah meraup lebih dari 1 miliar dolar Amerika Serikat secara global nih teman Pro 2. Nah, kalau kalian sendiri teman Pro 2 lebih suka film

biopik yang fokus pada perjalanan karir sang tokoh atau justru yang membahas sisi kehidupan pribadinya nih teman Pro 2? Dan oke, itu tadi informasi pertama kita di Info Entertainment kali ini. Masih ada kabar-kabar menarik lainnya teman Pro 2 dari dunia film, musik, dan para selebritas tentunya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Santai Siang bareng sama aku Dinar, hanya di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: Tahukah anda? Bisa jadi anda sudah akrab dengan istilah ambyar.
1: Wis kepacot ambyar, remuk sing nang ati.
0: Ambyar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambyar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya, kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.
2: Radio Republic of Indonesia.
3: Yeah, I can do these long drives sitting.
4: Come on.
5: Produ FM.
6: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung nih, Pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Kalah deh. Apa sih ganggu aja?
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
2: Ya udah. Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza.

94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Masih di Info Entertainment barengan sama aku Dinar 92 di Santai Siang kali ini ya. Dan kalau tadi kita udah ngobrol nih soal Javard Jackson yang mulai membahas kemungkinan adanya sequel film Michael, sekarang kita geser sedikit ke dunia K-pop teman Pro 2 karena ada kabar baru nih dari boy group yang lagi cukup ramai diperbincangkan ya teman Pro 2, yaitu Curtis. Buat teman Pro 2 yang ngikutin K-pop, Curtis baru saja merayakan 1 tahun debut mereka ya. Dan sebagai bagian dari perayaan tersebut teman Pro 2, mereka tuh menyiapkan versi extended dari IP Green Green yang diberi judul Green Green underscore play extended nih teman Pro 2 ya. Yang bikin menariknya lagi, versi extended ini tuh menghadirkan 2 lagu baru yaitu Pack It Up dan Money Money Money teman Pro 2. Keduanya dijadwalkan dirilis hari ini ya pada 24 Agustus 2026. Uniknya lagi teman Pro 2, lagu tersebut tuh sebenarnya bukan lagu yang baru dibuat setelah album Green Green dirilis ya. Lagu ini sudah dikembangkan sejak proses kreatif pembuatan EP sebelumnya nih, tetapi saat itu belum masuk ke daftar lagu teman Pro 2. Sekarang keduanya dipilih karena dianggap paling menggambarkan Curtis sendiri dan arahan musik mereka saat ini. Dan yang menarik buat penggemarnya nih, kelima member Curtis, Martin, James, Juhon, Sehyun dan Keonhu ya teman Pro 2 ikut terlibat dalam proses penulisan lirik dan komposisi nih. Jadi bukan cuma tampil sebagai penyanyi, mereka juga ikut menuangkan pengalaman dan ide kreatif mereka ke dalam lagu teman Pro 2. Kedua lagu ini tuh bahkan sudah sempat diperkenalkan lewat penampilan kejutan dalam konser ulang tahun Curtis di Seoul dan mendapatkan sambutan antusias dari penonton ya teman Pro 2. Green Green sendiri sebelumnya punya pencapaian yang cukup keren. IP yang dirilis pada Mei 2026 itu berhasil bertahan selama 14 pekan berturut-turut dan Billboard 292 sekaligus mencatat rekor untuk grup pria K-pop yang debut dalam 5 tahun terakhir nih. Nah sekarang dua lagu tambahan ini sudah resmi hadir. Jadi buat teman Pro 2 yang core atau sekedar penasaran sama musik Curtis sendiri, bisa jadi ini waktunya kenalan lebih jauh nih dengan warna musik mereka teman Pro 2. Dan oke, itu tadi informasi kedua di Info Entertainment kali ini ya. Masih ada satu informasi terakhir yang siap nemenin kalian sebelum kita menutup rangkaian informasi hari ini teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus barengan sama Dinar hanya di Santai Siang di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: Hei, seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di India Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah Bahasa Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, kita lanjut ke informasi terakhir nih ya, karena setelah tadi kita ngobrol soal Jafar Jackson dan Curtis, sekarang kita tutup info entertainment dengan kabar yang pastinya menarik buat para pecinta drama Korea nih, teman Pro 2. Karena ada Kim So Hyun yang baru saja nih tampil sebagai bintang tamu di salah satu program televisi swasta Indonesia pada Minggu malam 23 Agustus 2026 nih. Penampilan kali ini juga cukup spesial ya, karena Kim So Hyun nggak cuma ngobrol tapi ikut membawakan lagu Dreaming, teman Prodo, yaitu soundtrack drama Korea Dream High yang pernah ia bintangi nih. Dengan mengenakan jas putih dan celana hitam, Kim So Hyun menyapa penonton Indonesia dan mengaku senang bisa hadir, teman Pro 2. Wah, buat yang dulu mengikuti Dream High pasti mendengar lagu Dreaming ini langsung dari Kim So Hyun, tentu bisa membawa nostalgia tersendiri ya, teman Pro 2. Menariknya lagi, teman Pro 2, dalam acara tersebut Kim So Hyun tuh juga mendapat peran sebagai semacam food expert ya. Ia memberikan rekomendasi makanan Korea berkuah yang cocok disajikan dalam pesta pernikahan nih, diantaranya galbitang, hidangan yang menggunakan iga sapi serta janji guksu, mie gandum hangat dengan kuah kaldu ikan teri, teman Pro 2. Kemunculan Kim So Hyun di televisi Indonesia ini juga menjadi salah satu momen kembalinya dia tampil di hadapan publik ya, setelah sebelumnya mengurangi aktivitas di industri hiburan, teman Pro 2. Jadi kehadirannya kali ini tentu cukup menarik perhatian penggemarnya, teman Pro 2 ya. Nah, buat teman Pro 2 yang pernah nonton Dream High, masih ingat nggak nih dengan karakter Song Sam-dong yang diperankan oleh Kim So Hyun ya? Kalau ingat pasti lagu Dreaming langsung membawa kita flashback ya ke drama tersebut, teman Pro 2. Dan oke, itu tadi sekaligus menjadi informasi terakhir kita di Info Entertainment hari ini dari dunia film, musik, K-pop, sampai nostalgia drama Korea nih, teman Pro 2. Nah, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus ya di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Info Pro 2 FM.
2: Info Pro 2 FM bersama Dinar Bakhtiara. Rayakan Sumpah Pemuda, film laut bercerita tayang mulai 29 Oktober. Film adaptasi novel laut bercerita dipastikan meluncur serentak di bioskop-bioskop Indonesia mulai 29 Oktober 2026. Rumah produksi Pal Night Picture memiliki tanggal penayangan tersebut agar momentum bertepatan dengan satu hari setelah peringatan Hari Sumpah Pemuda pada 28 Oktober sebagai bentuk semangat perayaan perjuangan pemuda di tanah air.
4: Info Pro 2 FM.
2: Album baru Jennie Blackpink akan dirilis pekan ini. Penyanyi Jennie dari grup K-pop Blackpink dalam pekan ini akan merilis album mini Extended Play atau EP yang baru bertajuk Fallen Angel menurut pengumuman AOA Entertainment, agensi yang menaungi Jennie. Menurut warta kantor berita Yonhap, pada Senin 24 Agustus, Jennie akan merilis album Fallen Angel secara digital pada Kamis 27 Agustus pada pukul 13 waktu Korea Selatan sebelum rilis album fisik. Album ini akan dirilis secara digital memuat lagu utama Fallen Angel serta lagu Less Than A Lover dan Heaven. Sedangkan versi album fisik Fallen Angel yang akan dirilis kemudian disertai tiga lagu tambahan yaitu Sweat Thought, Lock It Down, dan Face. Jennie secara khusus memiliki lagu-lagu itu untuk para penggemarnya.
4: Info Pro 2 FM.

Informasi terakhir, Michael Monaghan cerita berkunjung ke Indonesia demi Komodo. Aktris Amerika Michael Monaghan menceritakan pengalaman kembali berlibur ke Indonesia untuk melihat hewan komodo. Michael Monaghan dalam wawancara di The Tonight Show starring Jimmy Fallon menceritakan keputusannya kembali berlibur ke Indonesia itu dipengaruhi obrolannya bersama aktor sekaligus produser Robert De Niro yang menanyakan apakah ia melihat komodo. Monaghan yang mengaku belum melihat komodo saat berlibur di Indonesia saat ini, disarankan Robert De Niro untuk kembali melihat hewan kadal terbesar di dunia spesies khas Indonesia itu. Setelah mencari tahu soal hewan komodo di internet, bintang Mission Impossible itu pun akhirnya merencanakan kembali ke Indonesia bersama keluarganya yang mengunjungi Taman Nasional Komodo. Sekian info Pro 2 bersama Dinar Bakhtiara.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, gak kerasa nih kebersamaan kita di Santai Siang udah ada di penghujung acara aja, teman Pro 2. Dinar ucapin terima kasih banyak ya buat teman Pro 2 semuanya nih yang udah nemenin Dinar dari tadi pukul 10 hingga saat ini pukul 15 waktu Indonesia Timur, teman Pro 2. Dan kalian jangan kemana-mana karena setelah ini masih akan ditemenin di Sore Ceria barengan sama Kak Ian yang siap nemenin waktu istirahat kalian nanti di sore hari, teman Pro 2 ya.
1: Hariku dari hati itu.
0: Dan Dina juga mengucapkan mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyebutan selama menyampaikan informasi, teman Pro 2. Juga mengucapkan terima kasih juga ya buat teman Pro 2 semua yang udah request nih di Santai Siang kali ini. So, sampai ketemu di kesempatan berikutnya, di Santai Siang berikutnya, teman Pro 2. Dan pastikan kalian jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: Oh, sapi, api, api.
1: Jangan kok begini, udah.
2: Ya, salah mencet.
3: Siapa, no?
2: Oh, on.
4: Pro 2 FM. Sore ceria.
5: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
4: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Selamat pagi, Poin 5 FM, RR Pro 2 Biak, teman terbaik kamu di sore ceria bareng saya di sini, teman-teman Pro 2 semua. Selamat sore, selamat beraktivitas. By the way, kayaknya kamu butuh masker gak di jalan ya, teman-teman Pro 2 semua ya. Darurat asap dan juga jangan untuk bakar sampah sembarangan juga nih, teman-teman Pro 2 semua ya. Ini kalau kedapatan kamu bisa simpan dulu ya, nanti mungkin sampai hujan atau tanahnya lembab baru nih kamu bakar. Tentunya masih dengan lagu-lagu hiburan buat teman-teman perdua semua yang di jalan, hati-hati di jalan. Pokoknya enjoy buat hari ini. Tolong sekali lagi jangan bakar sampah sembarangan nih teman-teman perdua semua.

0: Loh, Nak, kok nggak garap tugas sekolah?
1: Paket datanya habis, Bunda.
0: Oh, waduh. Nah, bagaimana kalau beli baju barumu ditunda dulu, ya?
1: Tapi, Bunda.
0: Sudah, sekolah itu lebih penting. Bunda itu nggak punya apa-apa, nggak punya harta benda. Tapi kalau untuk pendidikan, akan terus Bunda upayakan. Sebab itu bekal masa depan kamu. Pendidikan itu penting.

0: nggak sih, sebelum Ramadan tiba, ada satu tradisi khas di Jawa yang selalu bikin suasana kampung jadi hangat, ramai, dan penuh kebersamaan. Namanya punggahan, sebuah tradisi turun-temurun untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Kata punggahan sendiri berasal dari kata unggah yang artinya naik. Maknanya dalam banget, naik menuju bulan yang lebih suci, naik kualitas ibadah, dan naik juga niat untuk jadi pribadi yang lebih baik. Yang bikin punggahan terasa spesial, semua orang makan bersama, mulai dari keluarga, tetangga, sampai satu kampung. Makanan pun dibawa bersama, doa dipanjatkan bersama, dan suasana akrab pun terasa sangat hangat. Di beberapa daerah, punggahan juga makin meriah dengan bunyi beduk, meriam bambu, bahkan pasar malam yang bikin suasana makin hidup. Kalau di Semarang, tradisi ini dikenal lewat acara dukderan, lengkap dengan ikon legendarisnya Warok Ngedok yang selalu jadi daya tarik masyarakat. Lebih dari sekedar tradisi, punggahan adalah pengingat tentang pentingnya silaturahmi, saling memaafkan, dan membersihkan hati sebelum memasuki Ramadan. Karena menyambut bulan suci bukan cuma soal persiapan fisik, tapi juga kesiapan hati.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria, teman terbaik kamu.

0: Aduh, aku nasi uduk. Enak sih, aku gurih. Tapi kok aku dijadiin sarapan tiap hari? Santan dan gorengan terus. Ya berat badanku naik dan kolesterolku ikutan naik.
1: Aku nasi goreng. Sumpah aku enak banget, apalagi dimakan pas malam-malam. Tapi coba deh ingat, minyak dan bumbu berlebih. Kalau terlalu sering, besok paginya perutku bisa nggak nyaman.
2: Aku nasi kuning. Aku memang meriah, tapi jangan kebanyakan juga kali makannya. Gak cuma lauknya banyak, santanku juga loh. Bisa-bisa gula darahmu naik drastis loh.
3: Aku nasi kebuli, rempahku banyak, dagingku juga melimpah. Tapi jangan nambah terus dong, kaloriku tinggi banget.
1: Kami memang enak sih, tapi kalian tuh keterlaluan makannya.
0: Yuk mulai sekarang, makan kami secukupnya, seimbang dan tetap aktif bergerak.
2: Karena hidup sehat itu bukan soal menghindari makanan, tapi tahu juga batasannya. Makan bijak hari ini, sehat untuk masa depan.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Kok mantan aku gak kabarin ya? Apa dia udah punya cewek baru? Ih, tapi kan kita baru aja putus. Gak mungkin kali ya.
1: Udahlah, lagi pula kamu masih sering ngecek dia sih. Kan jadinya kamu masih berharap kalau dia bakal balik lagi sama kamu.
0: Tapi aku masih sayang sama dia. Dan aku pikir putus kali ini kita bakal balik lagi kayak biasanya. Tapi udah berapa hari ini, kok nggak ada notif sama sekali sih dari dia?
1: Ya udah, kamu move on aja. Kalau dia tahu kamu gak mauin dia, entar dia bakal kepedean lagi.
2: Melepaskan bukan berarti kamu tidak peduli tentang orang itu lagi. Artinya adalah kamu menyadari kalau orang yang bisa kamu kendalikan hanyalah dirimu sendiri. Tetaplah kuat.
3: Pro 2 FM. Sore Ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: kawan, kok habis nangis kah? Bah, siapa bikin ku?
1: Satu terharu kawan, lihat atlet Indonesia mengharumkan nama bangsa. Apalagi pas lagu Indonesia Raya berkumandang. Seandainya saya bisa kayak begitu, eh.
0: Aduh, kawan nih, kok mau jadi atlet yang mengharumkan nama bangsa? Olahraga saja ada jarang-jarang, Mo. Sudah-sudah. Daripada ko berandai-andai, lebih baik lakukan aksi nyata untuk ketompu bangsa ini. Karena wujud cinta tanah air itu banyak, kawan. Bangga menggunakan produk Indonesia, lestarikan budaya bangsa, jaga kerukunan, terapkan prokes, atau selalu jaga kebersihan lingkungan, tak buang sampah sembarangan. Itu-itu, lihat. Limbah masker tuh jam buang sembarangan, ya.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: yuk makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi...
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh, Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Pro 2 FM. Sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa, Om?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu.
2: Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: Pro 2 FM. Sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
4: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
5: The number you're calling is busy. Please never call.

0: Halo? Kamu di mana sih?
1: Iya, kenapa?
0: Kamu nih ya, kebiasaan terlambat. Si bos udah nyariin dari tadi. Kita kan ada schedule meeting jam 10 hari ini. Kamu udah mau jam 10 malah belum datang-datang.
1: Hah? Astaga. Iya. OTW.
0: OTW. Mandi dulu baru bilang OTW.
2: Nah, buat kamu yang sering terlambat, mulailah berpikir bahwa kebiasaan ini akan menyebabkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Jika kamu selalu terlambat, kamu dianggap orang yang tidak bisa menghargai waktu.
3: Pro 2FM Sore Ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2FM.
5: Sore Ceria Pro 2FM. Teman terbaik kamu.
6: Lost in mixed signals. The one psychic hotline is open. Hello, orchids. Are we about to meet the one?

0: Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga, frekuensinya paling cepat, yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat, frekuensinya paling lambat dan unik, yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tentunya masih di RRI Pro FM Biak, teman terbaik kamu, teman-teman berdua semua. By the way, ini ada price list dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan juga Geofisika BMKG Biak ya. Ini yang pertama ada hasil analis, berdasarkan hasil analis diprediksi IO dan juga ENSO Tesrian 2 Agustus 2026 ya. Ini menunjukkan indeks IO didasarin indeks bulanan sebesar plus 0349 ya. Juli itu plus 0242. Sebenarnya itu nilai anomali SST di region Nino 3,4 secara serian di bulanan ya, sebesar plus 299 nih. Ini menunjukkan El Nino dengan intensitas sangat kuat ya. Dan juga peringatan dini El Nino itu menyebabkan intensitas hujan yang menurun sangat signifikan sehingga dapat berisiko mengakibatkan potensi kebakaran hutan, lahan, suhu udara yang meningkat, dan debit air yang run. Ini untuk masyarakat Biak semuanya dapat himbauan yang jangan membuka lahan dengan membakar. Laporkan jika ada titik api, gunakan air bersih dengan bijak. Dan juga petani sesuaikan pola tanam, waspada ispa dan dehidrasi, kurangi aktivitas di terik matahari ini. Kami selalu memantau perkembangan informasi perkiraan cuaca dan peringatan dini cuaca ekstrim dari BMKG melalui channel BMKG. Websitenya di www.cuaca.bmkg.go.id ini atau web.meteo.bmkg.id. Langsung bisa tanya langsung forecasternya nih teman-teman berdua semuanya di 0811 482294. Sekali lagi imbauan buat kamu semua, tolong ya jangan bakar-bakaran dulu nih, bukan bakar-bakaran masak ya, bakar sampah nih ya. Untung rokoknya juga tolong jangan dibuang sembarangan, dimatikan nih buat teman-teman yang merokok ya, tolong lah ya jangan buang puntungnya di tempat umum nih. Kalau bisa dimatikan terus buang ke tempat sampah. Tapi pastikan dulu nih tempat sampahnya kering atau tidak. Jangan-jangan ada plastik kertas lagi di dalam nih teman-teman berdua. Bisa kebakar soalnya.

0: Hari ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
1: Kita kasih tahu cinta.
2: Men, buat apa ya?
3: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
4: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
5: So we're up against a master thief, assassin.
6: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya nggak ganggu kita lagi.
7: Our depan to my tat.
8: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.
9: Pro 2 FM. Sore ceria.
10: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Jangan ngerokok, Kak. Bau rokoknya tahu.
1: Nanti kalau ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
2: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
3: Iya, iya, iya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya enggak merokok, tutup nae pabrik rokoknya dah, Nek.
2: Eh, enggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Enggak kasihan sama cucu? Kecil-kecil jadi perokok pasif.
1: Makanya

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Sore Ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore.

Percak menyatukan dua insan berbeda. Tak bisa ku terka, siapakah dia?

0: tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jamret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijamret gitu. Kamu dengar nggak sih? Eh alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA.
0: Kamu sih aku ngomong tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

0: di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
1: Pro 2 FM. Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.
1: Pro 2 FM. Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
1: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
0: Hah? Masa sih?
1: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: Pro 2 FM Sore Ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
5: Sore

Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan,

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Pro 2 FM. Sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Pro 2 FM Sore Ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
5: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
6: Mas Ori, selamat beraktivitas buat teman-teman Produa semua ya. Jangan lupa mandi karena sudah jam 6 lewat 1 menit untuk Indonesia Timur. Sekali lagi saya ingatkan buat teman-teman yang suka bakar-bakar sampah di sore hari, tolong please lah ya, jangan dulu nih ya, untuk sementara waktu saja nih. Dikumpul dulu atau mungkin dibasahi dulu boleh juga tuh ya. Lagi tidak baik-baik saja di Biak ya teman-teman Perdua semua, jadi mohon untuk kerjasamanya. Buat kamu yang suka sering sesak nafas, mungkin kiranya kamu bisa pakai masker kalau keluar ya. Hati-hati juga jaga kesehatan kamu, dan juga jangan kebut-kebut kalau jarak pandangnya sudah terlalu kabut sekali atau asapnya sudah terlalu banyak. Mohon pelan-pelan saja ya. Tapi atau tidak nih, jangan keluar rumah lebih bagus nih kayaknya ya. Aja buat hari ini, stay tune di 94.5 FM RD Pro Debiak, teman terbaik.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: FM. Sore Ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM.
3: Teman terbaik.

0: Zaman pandemi kayak gini, mau bisnis apa-apa susah. Udah dipecat, nganggur, mau usaha apa lagi coba? Pengen nyerah aja rasanya, Bu.
1: Sabar, Pak. Seberat apapun, kita harus optimis dalam menghadapi masa depan. Ini, Pak. Putra kemarin tuh membantu ibu jualan beras lewat handphone.
0: Jualan lewat handphone? Memang bisa ya, Bu? Alhamdulillah, Bu. Sedikit demi sedikit, Bapak sudah ada pemasukan.
1: Iya, Pak.
0: Zaman sekarang jualan lewat handphone ada untungnya juga ya, Bu?
1: Syukurlah, Pak. Zaman sekarang sebenarnya jalan usaha makin banyak loh. Tinggal kita yang optimis untuk bangkit, Pak.
0: Bu, ini ada pembeli lagi nih. Bentar ya, Bapak chat dulu.
1: Iya, Pak.
2: Bangkit, hadapi semua persoalan yang ada. Kita bangsa yang tangguh.
3: Pro 2 FM. Sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Untuk menentukan berapa kecepatan angin, dibutuhkan sebuah alat pengukur kecepatan angin yang bernama anemometer. Alat ini yang paling banyak dipakai dalam bidang meteorologi dan geofisika atau stasiun perakiraan cuaca. Alat ini masih diyakini alat yang paling akurat untuk mengukur kecepatan angin, juga dapat digunakan untuk mengukur tinggi gelombang laut dan mengukur tekanan udara. Berdasarkan fungsi, ada dua macam anemometer. Pertama, velocity anemometer, terdiri dari cup dynamometer, wind wheel anemometer, hot wire anemometer, laser Doppler anemometer, sonic anemometer, acoustic resonance anemometer, ping pong ball anemometer. Kedua, pressure anemometer, terdiri dari plate anemometer dan tube anemometer. Menurut sejarah, anemometer pertama kali dibuat oleh seorang seniman yang berasal dari Italia, yaitu Leon Battista Alberti pada tahun 1450.
1: Pro 2 FM, Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

mereka? Lakukan 3M Plus. Menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus,

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik. Jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.
1: Pro2FM Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2FM.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Pro 2 FM Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul, seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku. 3, 2, 1, go! Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
1: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Masih di Reri Pro FM, biar teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2 semua. Jangan lupa untuk makan malam. Kayaknya mungkin makan malamnya jangan yang terlalu banyak nih, teman-teman Pro 2 semua ya. Secukupnya saja, sesuai dengan asupan nutrisi kamu, boleh juga tuh ya. Karena kalau malam itu biasanya jangan terlalu makan makanan yang banyak sekali nih, teman-teman Pro 2 semua ya. Kalau bisa tuh mungkin di siang hari itu baru kamu makan banyak, boleh nih, nanti kan bergerak terus ya. Tapi kalau malam nanti bisa memicu berat badan kamu makin naik nih, teman-teman berdua semua. Selamat malam, selamat beraktivitas nanti di jaga malam juga, teman-teman berdua semua, ada kabar yang temani kamu tentunya. Masih bareng saya di sini, dan kita masih dengan lagu-lagu hiburan buat teman-teman kamu semua.

0: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Sai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: Pro 2 FM. Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Acie, anak baru ya.
1: Iya kak, salam kenal ya kak.
0: Gimana? Udah muter-muter kantor?
1: Males kak, takut soalnya.
0: Wah, takut kenapa emangnya?
1: Takut pusing kak. Kan muter.
0: Aduh, segala pusing. Oh ya, tapi kamu harus tahu ya kondisi dan keadaan gedung kantor ini. Contohnya aja ya, jalur evakuasi atau zona amannya. Supaya kalau terjadi bencana seperti kebakaran, kamu tahu harus ngapain dan kemana biar selamat gitu.
1: Oke sip kak, aku jalan dulu ya.
0: Mau kemana emangnya?
1: Lihat kondisi kantor lah.
0: Ah, itu kan koridornya buntu.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
4: Sore ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Makan dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat, senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.
1: FM. Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Revamp biar teman-teman terbaik kamu, satu di Jogja, lagu terakhir dari Aditya Sofyan. Dan juga menurut perjumpaan kita di sore ceria kali ini. Terus lepas ini teman-teman produa semua, ada guys yang temani kamu di Jaga Malam, jangan galau malam-malam nih. Stay tune di 94.5 FM, RR Prodobia, teman terbaik kamu. See you next time, bye-bye.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
4: Produ FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Produ FM.
7: Teman terbaik kamu.
8: Teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Oi, nak ke mana tu?
1: Biasalah, mau ngopi sebentar ke kedai Mak Jah. Lagian, ngapain kerja capek-capek? Gaji juga segitu-gitu aja. Penghargaan juga nggak ada kan?
0: Oi, pandainya dia bercakap. Cari kerja susah sekarang. Bersyukur kita dah ada kerja. Karyawan pemalas macam kau ni, siapa nak beri penghargaan?
2: Ah, bising aja ngurusin orang.
0: Hey, dia sangkut ini perusahaan bapak dia. Dasar pemalas, makan gaji buta.
3: Sekarang sudah bukan zamannya lagi bermalas-malasan. Yuk, kita hargai pekerjaan kita, bangun motivasi, dan jadilah bermanfaat.
4: Maaf, Anda belum bisa absen pulang karena belum bekerja hari ini.
0: Ah, apa aku cakap? Absen aja tahu engkau tu belum bekerja. Produ FM. Teman terbaik.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
2: Woi, woi, pinggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampura mengganggu. Ring dijeni ke perpustakaan, ge.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya, dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

0: ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.

0: aku.
1: Oke, dijaga malam teman Produel. Edisi Senin 24 Agustus 2026. Langsung aja kalau gitu kita ikuti bersama Relay bareng Produel Jakarta MLC Music Live Chat. Edisi hari ini teman Produel ya, dari pukul 9 waktu Indonesia Timur hingga 1 jam ke depan teman Produel untuk kamu di special tonight. Malam hari ini selalu tetap stay tune on Produel FM Biak, teman terbaik kamu.

Indonesia. Ini dia Music Live Chat. Halo, selamat malam teman Pro 2 seluruh Indonesia. Apa kabarnya hari ini teman Pro 2 mengawali ya hari Senin di minggu ini. Ada Edi temenin lo di malam hari ini, tentunya di MLC Music Live Chat, yang bakal temenin lo selama 1 jam ke depan ya. Seperti biasa, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia, yang tentunya malam hari ini gak kalah seru nih teman Pro 2. Karena kita udah kedatangan nanti ada seorang pria yang baru aja ngerilis EP terbaru, yang katanya dia sih ada kayak terikatan darah dengan seseorang penyanyi. Ya mungkin lo juga tahu nih teman Pro 2 ya. Malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Giusti Raka. Yes, yang baru aja ngerilis EP terbaru. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang malam hari ini pengen seru-seruan, pengen bertanya juga, atau mungkin sekedar absen aja juga boleh banget teman Pro 2. Lo bisa langsung aja drop pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman buat seru-seruan di 1 jam ke depan di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Dan masih barengan sama Edit temen lo di malam hari ini. Dan sekarang Edit udah gak sendirian ya, karena Edit udah barengan sama seseorang yang katanya sih baru aja ngerilis EP terbaru nih. Ada Gius Diraga.
1: Halo.
0: Halo, what's up bro?
1: Hai, Ais. Semuanya sehat.
0: Gimana? Aduh, gimana hari ini? Aktivitasnya ngapain aja sudah? Ini akhirnya malam hari ini mampir nih ke Pro 2 FM.
1: Iya nih, karena ada Pro 2, ada undangan untuk Pro 2, kayaknya seneng banget ya bisa ada hadir di sini. Jadi ya semoga aku juga lagi memperkenalkan juga album baruku juga.
0: Oke.
1: Jadi adanya wadah dari Pro 2 ini sangat membantu sekali. Thank you banget lo ya.
0: Alright. Tapi apa nih maksudnya kegiatan akhir-akhir ini lagi sering apa selain promo?
1: Tetap manggung ya.
0: Oke.
1: Okay. Manggung utama, terus juga mau ada proyekan-proyekan lain lagi bareng teman-teman juga. Itu aja sih sama promo-promo yang lagi berjalan aja sih.
0: Oke.
1: Okay. Untuk setiap harinya ya,
0: setiap harinya kayak masih berhubung sama musik ya.
1: Iya,
0: benar. Tapi sebenarnya mungkin belum buat yang belum kenal sama Gius Diraga. Ini okay. Sebenarnya Gius Diraga nih siapa sih sebenarnya, maksudnya lu ngebawain genre apa kalau udah bermusik gitu?
1: Jadi aku itu ngebawain genre pop alternatif sebenarnya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi pop alternatif itu lebih ke pop ballad.
0: Oke. Okay.
1: Tapi karena ada beberapa aransemen yang aku bikin jadi lebih kayak terbuka lagi, jadi ada instrumen bluesnya di dalam satu lagu itu.
0: Oke, okay, menarik.
1: Di bluesnya itu ada di master dari jagoannya dari album Hana ini.
0: Oh.
1: Jadi judul okay. Albumnya itu Hana.
0: Oke.
1: Okay. Nanti kita akan ngobrol tentang Hana.
0: Benar. Tapi sebenarnya gue nggak tahu ya. Kayaknya makin kesini, makin berkembangnya era, kayaknya genre musik tuh makin luas banget, gitu kan?
1: Iya benar.
0: Sampai akhirnya ya dulu mungkin kita tahu kayak ada pop rock.
1: Iya.
0: Bener-bener ya, saklek di situ ya, kan?
1: Cuman mentok di situ.
0: Tapi sekarang udah ada rock alternatif. Hip dude juga. Gak ada itu lagi gitu
1: naik
0: kan?
1: gila sih asli.
0: Bener.
1: Gue aja nggak kebayang bisa dia bisa bersama siapa
0: Gen Z-nya
1: dengan wah kok dia bisa berkepikiran ada nyiptain hip hop dangdut gitu ya.
0: Iya sih, bener sih,
1: wah gila sih. Makanya gue ngeliat Naikila ini ya memang momennya dia, jadi pertahanin lah kayak lagu-lagunya biar lebih oke lagi lah. Tapi lagu-lagunya siap semua sih.
0: Bener kayak apa ya, kayak mungkin itu sesuatu yang baru juga ketika mereka rilis kan. Cuman emang dari awal udah kayak orang-orang pun bisa menerima gitu.
1: Bener ya, juga lucu juga sih dia ya. Apalagi juga di hipdut dengan hadirnya dengan Indah Kus.
0: Betul.
1: Oh, gila. Kayaknya aduh mantep banget ya. Mantep banget sih, asik sih.
0: Bener. Tapi dari sekian banyaknya genre musik ya, mungkin sekarang juga udah ya gak bisa dikotak-kotakan lagi ya, gitu kan? Udah banyak banget gitu kan. Kenapa lo akhirnya milih pop alternatif ini?
1: Jadi pop alternatif ini buat gue tuh karena kebetulan juga kan keluarga gue sebenarnya seniman, musisi okay. semua. Jadi nyokap itu nyanyi di pop.
0: Oke.
1: Okay. Bokapnya nyokap itu nyanyinya itu kalau zaman dulu tuh apa ya, kalau Ari Bowo tuh dibilang reggae bukan, tetap tapi pop juga.
0: Iya.
1: Itu yang gua bingungin. Makanya gua lebih nyaman di situnya.
0: Benar.
1: Karena pop alternatif itu kayak gua menyampaikan lirik gue tuh dengan jujur, dengan bisa sampai ke orang pendengar gitu.
0: Benar.
1: Jadi lirik yang gue ciptain dengan nada yang gue keluarkan, dengan aransemen musik yang sebenarnya nggak yang simple juga sih, tapi semuanya aman.
0: Benar. Maksudnya ya masih di bidang mungkin populer gitu ya, yang mungkin lebih bisa diterima oleh banyak orang gitu kan. Benar.
1: Relate-nya sih yang gue pengenin dari setiap pendengar.
0: Oke, okay, I see. Tapi kan lu apa ya, bisa dibilang kayak keturunan lah ya, keturunan dari Ari Wibowo yang mungkin kita tahu dengan lagu-lagunya Madu Neracun gitu kan.
1: Ini sangat berat ya sebenarnya. Sebenarnya selalu membawa nama Ari Wibowo itu. Sebenarnya gue sih sangat senang, sangat bahagia. Gue punya seorang kakek yang legend.
0: Yes.
1: Yang lagunya sampai sekarang pun masih bisa dinyanyikan. Sampai Gen Z pun masih nyanyiin.
0: Yes, benar-benar.
1: Jadi akhirnya kayak, wah anjir, gimana ya? Gimana ya kok bisa sih lagu yang bisa ini bisa bertahan sampai puluhan tahun gitu loh.
0: Benar.
1: Ari Wibowo menciptakan Madu dan Racun, Singkong dan Keju, kayak
0: yes,
1: semuanya bisa dinyanyikan dengan
0: betul,
1: genre apapun ya.
0: Benar. Bisa diolah dengan genre apapun.
1: Benar.
0: Dan bisa masuk gitu.
1: Benar.
0: Tapi ada nggak sih maksudnya hal-hal yang mungkin mempengaruhi lo akhirnya di karir bermusik gitu? Mungkin dari apa yang pernah diajarin sama kakek gitu kan? Atau mungkin dari nyokap bokap gitu?
1: Gue kalau misalnya bermusik itu cuman dari nyokap ya sama kakek gue. Jadi kayak Ari Wibowo tuh selalu bilang kayak, ciptakanlah sesuatu yang mungkin didengarinnya bisa sampai panjang. Jadi semua semua tahun itu bisa menikmati lagunya.
0: Yeah,
1: dia selalu bilang kayak gitu.
0: Okay.
1: Makanya gue tuh nyiptain lagu hanya untuk bisa didikmatin sampai tahun yang panjang. Panjang. Jadi gak mau cuman sekedar kayak 1 tahun, 2 tahun, abis itu udah gitu loh.
0: Oke. Berarti kayak apa ya, kayak ya berusaha untuk kayak everlasting mungkin ya.
1: Benar.
0: Iya kan. Tapi itu bukan hal yang mudah juga buat dilakukan ya kan.
1: Sangat. Aduh, effortnya gila.
0: Effortnya sih kacau sih. Benar.
1: Aduh.
0: Benar. Tapi apa maksudnya yang akhirnya lo lakuin gitu untuk menciptakan sesuatu yang everlasting ke lagu-lagu lo?
1: Ya ini, jadi terciptanya album Hana ini ya karena cerita dari gue.
0: Okay, pribadi.
1: Pribadi.
0: Oke.
1: Okay. Jadi pribadinya ini adalah, jadi Hana ini adalah sebenarnya bisa lebar ya, bisa luas tentang Hana ini. Tapi jujur, gue menyiptain lagu ini hanya untuk menyelesaikan janji yang pernah gue janjikan kepada dia.
0: Oke. Okay. Gitu.
1: Walaupun dianya sudah tidak tahu di mana, tapi gue laki-laki yang harus memegang janji, karena laki-laki itu yang dipegang
0: janji, omongannya. Bener, omongannya ya. Selain tangannya.
1: Iya, selain tangannya. Itu ada.
0: Selain tangannya kan?
1: Iya
0: kan?
1: Masuk.
0: Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ngomongin soal album perdana berarti ya?
1: Perdana.
0: Album perdana ya dari Hana ini. Nanti kita bakal ulik. Jadi buat kamu teman-teman berdua yang mau seru-seruan juga, mau bertanya juga boleh.

0: Masih barengan sama Edit di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Giusti Raka.
1: Ayo dong.
0: Alright, tadi kita udah spill soal album perdananya yang baru aja dirilis. Berarti rilisan kapan ini berarti rilis?
1: Tanggal 14 Agustus.
0: 14 kemarin. Masih fresh banget.
1: Asli masih anget. Baru dibalik sih.
0: Benar. Alright, ngomongin soal album apa berarti album ya?
1: EP jatuhnya.
0: EP yang berjudul Hana.
1: Okay.
0: Kita bahas Hananya dulu nih.
1: Okay.
0: Si Hana ini apa nih, nama orang kah atau siapa nih sebenarnya?
1: Bisa kita bilang makhluk aja kali.
0: Oke, okay, makhluk.
1: Makhluk.
0: Oke.
1: Okay. Kita bilang makhluk aja deh.
0: Oke.
1: Jadi Hana ini, Hana ini adalah sosok orang yang pernah ada, pernah singgah. Jadi kayak kok rasanya ini belum pernah kelar ya, walaupun aku sudah pacaran dengan yang lain, tapi kok pandanganku selalu dia. Akhirnya aku tuangkanlah di dalam lagu.
0: Oh, I see. Berarti sebenarnya Hana ini menjelaskan si sosok itu

0: Iya.
1: Dari berapa lagu?
0: Lima.
1: Lima lagu lima yang lagu. Ada itu berarti semuanya menjelaskan tentang sosok itu.
0: Iya. Tentang akunya sih.
1: Sebenernya. Oh, oke. Okay.
0: Tentang okay. Akunya kayak mengharapkan kembali. Jadi okay. Aku di lagu Hana itu adalah ada judul lagunya yang akan menjadi jagoannya adalah di Bodoh ini. Okay. Jadi si Bodoh ini menciptakan suasana yang kayak kok sial banget nih ya. Udah nungguin tapi sekalinya yang gua tahu adalah dia sudah sama orang lain.
1: Oh, kayak gitu-gitulah. Oh, I see.
0: Jadi kayak terlalu bodoh kayaknya ngeharapin sesuatu hal yang enggak jelasnya pasti enggak akan kembali gitu. Kayak gitu.
1: Oke, okay, berarti sebenarnya di EP ini menjelaskan tentang perasaan yang belum selesai berarti.
0: Iya, benar. Benar.
1: Jadi apa nih maksudnya yang dirasakan di lagu ini ada di album ini ada apa aja nih berarti dari 5 lagu itu?
0: Jadi yang pertama itu Bodoh ya tentang kebodohanku tentang mengharapkan seseorang. Yang kedua adalah aku ada lagu keduanya itu judulnya Ikhlas. Okay. Itu perih gitu. Jadi itu melambangkan lebih ke universal sih sebenarnya. Jadi kayak terkadang tuh kita tuh kehilangan sesuatu, terkadang kita kehilangan sesuatu, tapi kita bilang ya udahlah, gue ikhlasin deh.
1: Oke.
0: Okay. Tapi dalam hati kayak mahal lagi harganya, kayak gitu-gitu loh.
1: Jadi
0: terkadang itu yang menurut gue adalah ikhlas itu tidak semerta-merta cuman sekedar kayak di mulut aja.
1: Yes.
0: Tapi sesuatu tuh selalu bertahan lagi kembali lagi ke hati.
1: Benar.
0: Jadi kalau misalnya sesuatu yang bilang ah kita udah ikhlas nih, tapi di hati aduh kan. Bisa kok sebenarnya balik lagi gitu kalau kita cari dan kita paksa untuk ambil. Tapi ya semuanya itu kembali lagi sih.
1: Benar.
0: Karena enggak semua ikhlas itu bisa kita nikmatin sih.
1: Yes. Benar sih. Benar. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga.
0: Yang ketiga itu tentang bagaimana?
1: Bagaimana?
0: Ini judulnya adalah bagaimana. Bagaimana itu kayak menceritakan tentang nih aku sudah ngarepin kamu nih, aku nggak tahu kabar kamu di luar sana kayak gimana.
1: Oke.
0: Okay. Kabar kamu tuh baik-baik aja nggak sih di luar sana? Atau kamu lagi senang atau kamu sekarang tuh lagi sedih gitu? Akhirnya aku ciptain lagu bagaimana.
1: Oke.
0: Okay. Jadi yang salah satu yang membuat kayak oh dia bagaimananya di luar itu aku nggak tahu. Tapi aku pengen banget ngarepin kabar kamu tuh gimana di luar sana, baik atau enggak.
1: Benar. Kayak pengen tahu keadaannya dia tuh gimana sih sekarang.
0: Bener.
1: Gitu kan. Apakah dia bahagia apa enggak atau gimana gitu ya.
0: Atau sudah dapat orang yang tepat. Nah, itulah yang bagaimana itu aku
1: nyanyi. Oke.
0: Terus yang keempat ini judulnya Cara Melupakan.
1: Oke.
0: Okay. Aku bertanya kepada orang-orang yang kayaknya abis pacaran sama orang ini kayaknya kok dia
1: nggak gamon gitu ya.
0: Kayak nggak ninggalin sesuatu gitu. Gimana sih caranya supaya nggak kayak gitu, soalnya
1: bener.
0: Gue nggak bisa gitu.
1: Iya.
0: Gue nggak tahu caranya. Coba kasih tahu gue, makanya gue menciptakan lagu Cara Melupakan.
1: Oke.
0: Dan lagu terakhir itu adalah Masihkah Ada.
1: Iya. Yang menceritakan tentang
0: Masihkah Ada ini tentang ini lebih ke kayak spesifiknya ke orang ini, tapi lebih kayak aduh kok nggak kembali, kok malah nggak muncul ya harapan itu ya, kayak mempertanyakan lagi kepada Tuhan ini benar nggak sih harapan ini masih ada. Kalau memang masih ada, kasih dong harapan itu biar jangan lepas.
1: Oke. Berarti di sini ada kayak fase mungkin muncul keraguan lagi nih ya.
0: Iya.
1: Setelah mungkin mencari gimana caranya bisa melupakan. Dan di fase ini berarti kayak ada keraguan lagi nih.
0: Betul.
1: Widih.
0: Sakit ya?
1: Sakit sih.
0: Itu semua lagu itu ada sakit semua.
1: Oke. Tapi berarti di EP ini berarti kalau dirangkum ya, ini kan berarti lu tuangkan semua dari cerita yang lu alamin kan?
0: Benar.
1: Lu tuangin dalam fase hidup lu selama berapa lama nih di album ini?
0: 6 tahun.
1: Wow, 6 tahun.
0: Selama 6 tahun itu lumayan lama ya?
1: Lumayan loh.
0: Lumayan lama ya?
1: Lumayan
0: ya. Itu kayaknya bukan gamon deh. Kayaknya udah kayak artefak jadinya.
1: Bukan, gamonnya bukan gagal move on, gak mau move on.
0: Gak mau, nolak. Aduh, jangan deh,
1: kayaknya enggak deh, kayaknya masih bisa deh.
0: Iya,
1: gitu.
0: makanya aku minta harapan sama Tuhan. Ayolah Tuhan, kalau misalnya memang enggak ada, kalau misalnya memang masih ada, kasih jalannya.
1: Bener.
0: Tapi kalau misalnya memang enggak ada jalannya, masa enggak ada sih Tuhan jalannya? Gitu.
1: tetap maksa harus ada.
0: Tetap maksa
1: harus ada.
0: Begitu. Aduh.
1: Astaga, benar-benar. Tapi berarti selama perjalanan 6 tahun ini dan lo bikin 5 lagu di album Hana ini, apa yang lo akhirnya dapetin ketika lo nulis album ini menuangkan semua dalam bentuk lagu?
0: Tenang sih.
1: Oke.
0: Okay. Akhirnya gue bisa ngerasain tenang. Kayak wah, akhirnya lagu ini selesai, album ini selesai. Akhirnya udah kayak oke, nih gue bakal narok ini lagu apa? Narok harapan gue ada di sini semua.
1: Benar-benar.
0: Jadinya akan seperti apa? Dianya akan kembali atau bagaimana? Tapi yang jelas adalah ini udah gue selesaikan janji gue untuk dia gitu.
1: Oke. Berarti menuntaskan lah ya.
0: Iya, menyelesaikan aja.
1: Ya.
0: Benar-benar. Selama 6 tahun ini kalau misalnya gue nggak bergerak seperti itu, aduh kayaknya gue bakalan mati penasaran. Gitu. Kan itu Pak, bete banget gue udah di pohon gitu mati gara-gara penasaran.
1: Iya benar. Ya, kejebak lagi di sini
0: gitu. Ya, ini lagi gitu.
1: Oke. Dan tadi kita juga sempat nge-spill kalau jagoan di album ini adalah si Bodoh.
0: Bodoh.
1: Ya, berarti ya mungkin secara apa ya kayak umum menggambarkan tentang fase perjalanan 6 tahun ini berarti.
0: Iya, benar.
1: Benar ya. Berarti apa tadi? Bodoh itu bercerita tentang
0: sialnya aku gitu ya, Bas. Liriknya tuh sungguh sialnya aku terlalu mencintaimu padahal dirimu sudah bersama dengannya. Oh, bodohnya. Sakit gak tuh? Aduh, kacau sih.
1: tapi lu nulis lagu-lagu di album ini sambil nangis enggak, Bro?
0: Aduh, gua kalau bikin lagu tuh kayak gua yang penting ada kertas, ada pulpen sama air mata sih.
1: Totonya. Jadi enggak heran kalau ditulisannya nanti agak ngeblur, hilang kena air gitu.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya, makanya kan aduh tadi nulis apa di sini ya? Aduh, luntur
1: kena air mata ya. Astaga. Oke deh, kita abis ini bakal dengerin dulu jagoannya ya di EP ini adalah Bodoh. Ya mungkin buat kamu yang pengen bertanya, mungkin juga relate gitu
0: bener,
1: kan
0: bener,
1: yang
0: bener.
1: Ada di situasi ini kayak lu udah tahu kayaknya gak bisa, cuman kok masih berharap gitu ya. Nah itu dia, mungkin nanti bisa kasih tahu pendapat lu tentang lagu ini kayak gimana ya. Jadi langsung aja, ini dia Bodoh. Music Life Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Gusti Raka.
1: Halo.
0: Alright. Tadi kita udah dengerin salah satu singlenya di album Hana ya, Bodoh. Ini dari awalnya tarikannya udah blues banget ya.
1: Parah. Itu kemarahan gue sih sebenarnya.
0: Okay. Berarti apa maksudnya dengan lu memasukkan blues ini, emang sebenarnya ada emosi yang pengen dimasukkan atau gimana nih sebenarnya?
1: Waktu itu sih di dalam gue bikin musiknya ini adalah gue bingung gitu loh. Kalau misalnya di dalam musik, di dalam judul Bodoh ini gue masukin distorsi, kayaknya terlalu kasar deh. Kayaknya marah. Kalau kita bayangin ada marahnya itu marah nggak cool.
0: Okay. I see.
1: Jadi kayak gue ini pasti marah gitu. Tapi bagaimana dengan marah yang kayak
0: elegan gitu ya?
1: Apa kamu?
0: Gitu. Asik.
1: Kamu.
0: Gitu. Okay, akhirnya memasukkan unsur
1: blues ini. Ya. Karena blues itu kayak nunjukin kayak apa kamu?
0: Gitu loh. Ada kayak marah, cuman ada coolnya,
1: iya.
0: Ada elegannya.
1: Iya. Sama gitu ya. Kayak Bapak mau ikut.
0: Asik.
1: Mau ikut?
0: Bapak pulang ya.
1: Aduh, bahaya berat.
0: Bener. Oke. Okay.
1: Jadi dari situlah
0: akhirnya memasukkan nuansa blues ini. Berarti tapi kalau secara garis besar di album ini akan sama nuansanya dengan album apa single Bodoh ini atau enggak sebenarnya?
1: Enggak semua. Jadi blues di ini adalah kemarahan gua aja untuk kayak oh, di sini di lagu ini gua, makanya judulnya adalah Bodoh. Itu kemarahan untuk diri gua sih sebenarnya.
0: Okay.
1: Kayak lu tuh sebenarnya maunya kayak gimana sih kah? Orang yang udah cabut kok. Tapi kalau masih bertahan di sini gitu loh. Kayak gue bisa bicara sama kepribadian gue yang lain misalnya.
0: Benar.
1: Oh, gue kayak oh ya udah. Lu nanyain kayak gitu ya gue enggak tahu, enggak punya jawabannya. Orang yang mau bagaimanapun ini perasaan gue gitu.
0: Bener.
1: Jadi akhirnya gue marahnya di situ.
0: Okay, meluapkan di lagunya ini ya, si bener. Bodoh ini.
1: Bener.
0: Ya. Tapi mungkin kalau semisal nih ada teman pro dua yang mungkin kejebak di hal yang sama di lagu ini. Apa sebenarnya pesan yang mungkin akan lu sampaikan ke orang itu?
1: Kalau yang gue sampaikan adalah ya walaupun ini gue juga belum selesai ya di ibarat kasarannya, tapi Tuhan itu baik bagi gue. Jadi berpikirlah kalau Tuhan itu baik, membuat kalian berpisah itu bukan karena sesuatu hal yang tidak baik-baik saja gitu loh.
0: Benar.
1: Buatlah sesuatu hal yang ditinggalkan itu menjadi hal yang bukan karena dia Tuhan itu jahat gitu loh, tapi karena Tuhan itu baik gitu loh. Karena kebahagiaan itu tidak bisa kita ukur dari apapun loh.
0: Bener sih.
1: Walaupun kita lihat adalah wanitanya sayang sama kita, bahagia sama kita, tapi kan kita nggak tahu sisi luarnya kayak gimana.
0: Iya gitu sih, benar. Jadi kayak ya sebisa mungkin kita harus apa ya kayak bersyukur.
1: Iya benar. Gitu kan. Benar. Makanya hargailah seseorang yang sudah kamu dapatkan. Treatlah dia seperti layaknya ratu aja.
0: Benar.
1: Tapi jangan lupa kita juga harus dapatkan adalah ratu itu harus men-treat rajanya seperti apa.
0: Ah, itu dia. Itu juga harus penting, gitu kan?
1: Iya.
0: Benar kan?
1: Jadi kalau misalnya sesuatu hal kita tuh di dalam hubungan itu tidak bisa semuanya itu 50-50 atau kita yang 90 dia yang 100.
0: Yes.
1: Jadi kita bisa besoknya itu 30.
0: Benar.
1: Wanitanya 70.
0: Benar.
1: Bisa besoknya kita yang 90, wanitanya 10. Ya, kayak gitu-gitulah.
0: Benar.
1: Jadi kita harus menghargai itu semua sih.
0: Yes, itu definisi saling melengkapi.
1: Betul.
0: Itu namanya baru adil sebenarnya.
1: Adil itu sebenarnya gitu. Bukan bagi rata ya.
0: Benar. Itu namanya bagi rata, bukan adil namanya.
1: Harus dibedakan tuh adil dengan bagi rata.
0: Benar. Kadang mungkin ya ada yang namanya juga manusia gitu kan. Kadang mungkin kayak ya mood kita mungkin 30%. Pasangan kita harus 70%.
1: Iya
0: gitu kan?
1: benar.
0: Saling melengkapi.
1: Apalagi gitu pulang kan? Kerja bareng-bareng gitu kan. Terus tiba-tiba kayak udah tahu kita pulang kerja gitu. Suguin kopi bukan marahnya gitu kan. Harusnya ada yang kayak gitu-gitunya.
0: Betul.
1: Komunikasi lebih penting.
0: Kompromi juga penting.
1: Nice.
0: Itu asik.
1: Berat. Aku siapa sih sebenarnya?
0: Oke. Berarti tapi lu ini enggak maksudnya prinsip-prinsip hidup lu gitu kan, ketika mungkin lu menemukan sesuatu yang ketika lu kejar itu kayak lu ngerasanya makin jauh gitu kan. Apakah menurut lu itu emang harus lu kejar atau lo harus mengikhlaskan. Lo paham gak pertanyaan gue?
1: Paham.
0: Oke.
1: Gue bisa jawab itu.
0: Oke.
1: Jadi assalamualaikum.
0: Mulai pembahasan. Emang gini tongkrongan cowok emang gini ya.
1: Jadi menurut gue adalah kalau misalnya kita mengejar sesuatu hal, tapi sesuatu halnya yang kita kejar itu akan lebih menjauh, lebih baik kita berhenti.
0: Oke.
1: Karena sesuatu hal, kembali lagi nih, sesuatu hal yang dipaksakan itu tidak akan baik.
0: Benar.
1: Kalau lu memaksakan sesuatu, oke, nggak, pasti awalnya akan baik, tapi kesana-kesananya itu tidak akan baik.
0: Benar.
1: Jadi berjalanlah sesuai arahan gitu loh, berjalanlah sesuai apa yang lo inginkan, tapi jangan memaksakan semuanya itu dengan pikiran kita, karena
0: iya sih.
1: Ya itu yang tadi gue bilang adalah kita tuh harus bisa bekerja sama dengan orang lain juga. Jadi kalau misalnya kayak orang, kita kadang-kadang cowok palingan curhat sama cowok juga ya.
0: Yeah.
1: Aduh, gue lagi kayak gini lagi nih.
0: Benar-benar.
1: Terus tiba-tiba nanti cowoknya kasih inputan. Itu ya bukan berarti dia, kadang-kadang kan inputnya kayak kita sudah tahu nih kepala kita, gue harus ngejar dia. Tapi kayak kalau teman kan kadang-kadang kayak ngasih tahu, ya udah lu kejar tapi tetap tahu resikonya apa.
0: Yes.
1: Pasti kan teman akan menjelaskan seperti itu. Makanya apapun yang kita pikirkan itu sharing lah.
0: Yes.
1: Jangan kita pemikiran sendiri aja gitu. Enggak bagus sih sebenarnya.
0: Benar.
1: Capek sendiri nantinya.
0: Yes, benar.
1: Tahu ya, duduk di pinggiran, hujan-hujanan. Kenapa, Bre? Galau. Apa lagi?
0: Tahu-tahu jadi album gitu.
1: Itu saya. Itu saya.
0: Alright. Oke, balik lagi ngomongin soal album Hana ini nih. Jadi kalau ngomongin soal proses produksinya, Bro. Lo menemukan kesulitan enggak di album ini?
1: Kalau kesulitan sih enggak ada ya, karena tim gua tuh sangat profesional banget. Jadi gue minta sesuatu hal kayak gitarnya dibikin kayak gini ya, drumnya dibikin kayak gini ya. Itu kadang-kadang drummer gue juga ngasih gue inputan, kak kalau misalnya dibikin kayak gini kayaknya lebih asik, coba dimainkan dulu. Jadi meringankan banget. Meringankan banget dengan adanya Mas Kamga.
0: Yes.
1: Muhammad Kamga. Jadi dia sangat selancar itulah ngebuat gue kayak nyanyi itu nggak harus susah. Dia bilang dia mencari polanya dan segampang itu dia yang ngedirect.
0: Oh, wow. Okay.
1: Gue nyanyi 3 lagu sama dia. Ini percaya nggak percaya? Gue nyanyi 3 lagu gue ini itu cuma 2 jam.
0: Buset, cepet tuh.
1: Cepet. Backing vokalnya 1 sip. Karena layarnya banyak banget Mas Kamu. Ayo dong, ininya, wah gila. Backingnya itu enak banget.
0: Kacau sih bro.
1: Makanya di semua lagu gue tuh backing vokalnya adalah Muhammad Kamga.
0: Widih.
1: Jadi gue makasih banget sama Muhammad Kamga, udah mau selalu support gue. Terus juga di master mixingnya itu ada Ryan Sunitro. Ryan Sunitro.
0: Iya.
1: Drummer Baku Cakar.
0: Bener.
1: Dia yang ngemas itu menjadi nikmat di kuping gitu.
0: Bener.
1: Nah itu dia semua tangan-tangannya dia. Makanya gue seneng banget sih. Di tim gue tuh sangat orang yang sangat
0: gokil.
1: Wih gila, orang-orang gila semua. Jadi
0: bener.
1: Ada Javier, gitaris gimbal gue. Ada Yuda. Ada Yusril, ada Yodi. Ada Sony. Wah gila. Tim gue tuh banget. Fahri. Itu kayak, kah ini bikin kayak gini, ayo deh kita jadi kita meetingin dulu. Kayak gimana maunya, lu maunya kayak gimana, kayak gini. Oke, kita masuk langsung semuanya. Segampang itu. Dan gue juga rekaman gue juga di Massive kan kebetulan.
0: I see. Oke, berarti gimana experience lu, atau mungkin apa sih hal yang lu dapetin ketika lu kerja sama Kamga gitu kan, sama produser lu dan tim lu semuanya gitu.
1: Wah, happy banget sih. Gue bangun pagi tuh cuman pengen, aduh gue harus rekaman nih. Saking happy-nya gue. Pagi nih biasa kita musisi malam baru tidurnya. Pagi nih
0: rekaman nih, gas ayo
1: gitu. Ayo. Ya itulah, prima suara itu juga sangat sangat ini banget ya, karena kan gue juga punya bokap angkat yang sekarang ini adalah memodali gue di dalam Prima Suara Record. Namanya Rendra Sunitro, namanya Rendra Nurwana. Jadi kayak, wah dia sangat, apa sih maunya Raka nih gitu. Aku pengen buat kayak gini. Oke. Jadiin kayak gitu loh, sesimpel itu dia.
0: Bener,
1: makanya begitu udah jadi kayak, aduh, kayaknya kok nikmat banget ya.
0: Oke. Okay.
1: Bekerja dengan banyak orang kayak gitu-gitu senang sih aku.
0: Iya. Kadang-kadang mungkin ya kita ketemu banyak orang juga pasti ada insight lah yang bisa kita dapetin.
1: Iya, benar. Kan? Benar. Karena kalau kalau misalnya gue cuman mikir sendiri, ya mungkin enggak akan sebagus ini.
0: Benar. Benar.
1: Karena kan gue punya idealis dalam berseni.
0: Itu
1: kan?
0: Dia gitu ya. Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Gius Tiraka,
1: ngomongin
0: soal albumnya, EP perdananya Hana. Buat kamu yang punya pertanyaan, habis ini bakal gue sapa-sapa dan bacain pertanyaan kamu. Jadi buat kamu yang mau bertanya, langsung aja drop di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta di 0811 801 05. Jadi pastiin buat kamu, pantengin terus MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: And welcome back to MLC Music Live Chat. Dan kita masih bareng sama QC Rocker.
1: Alright.
0: Sesuai janji gue mau ngebacain ya pertanyaan-pertanyaan kamu. Ini sudah ada yang masuk ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta. Jujur panjang. Tapi gak apa-apa.
1: Seru.
0: Seru bener seru. Karena dong, pertanyaannya juga menarik gitu menurut gue gitu kan. Assalamualaikum kak, selamat malam. Aku Lara Purnamasari. Karena mau tanya nih Kak Giusti, kalau kita melihat perjalanan kakak dari awal bermusik sampai sekarang, termasuk bagaimana kakak ngebangun identitas melalui musik pop alternatif dan merangkum pengalaman pribadi dalam IP Hana. Menurut kakak sendiri, sebenarnya kapan seorang musisi bisa dikatakan sedang berkembang dan kapan justru tanpa sadar mulai kehilangan jati dirinya karena terlalu mengikuti selera pasar?
1: Wah,
0: nah kan? Gokil ya, gokil ya.
1: Iya.
0: Bener, gimana? Karena kan lo ambil genre pop alternatif
1: ya,
0: nih.
1: Iya, bener. Panjang banget. Tapi aku makasih banget loh, walaupun panjang. Oke, coba bisa diulangin lagi pertanyaan dari yang depan-depannya aja, satu-satu gitu ya.
0: Oke, ini gimana ngebangun identitas melalui musik pop alternatif dan kerangkum di album Hana ini?
1: Oke, tadi udah aku jelasin sih dengan cara sebenarnya ini adalah pengalaman pribadi, jadi ngerasain kayaknya apa yang aku rasakan banyak orang juga ngerasain gitu loh.
0: Benar.
1: Makanya terjadilah album Hana ini adalah sebenarnya bisa jadi juga orang juga pernah merasakan ini tapi tidak tahu dengan bentuk apa mereka mengeluarkannya, memuntahkannya kayak gitu.
0: Iya, yeah, benar.
1: Makanya aku bikinlah Hana ini. Sebenarnya kalau misalnya didengar semua lagunya itu semuanya sangat universal banget.
0: Oke.
1: Dan itu pasti dalam hidup kita pasti pernah merasakan ini.
0: Yes, benar. Gitu. Ini tema yang mungkin ya setidaknya sekali seumur hidup mengalami gitu kan.
1: Benar. Patah hati itu pastilah.
0: Yes.
1: Benar.
0: Itu hal yang wajar karena kita juga punya ekspektasi ya kan.
1: Iya, benar.
0: Bisa patah juga
1: sih ekspektasi
0: itu ya. Dan ini kapan seorang musisi bisa dikatakan sedang berkembang dan kapan ini kayak hilang arah cuman ngikutin tren yang ada gitu kan. Mungkin sekarang di era media sosial ya mungkin kayak bikin lagu viral segala macam gitu kan. Sekarang kayak mungkin ada apa kayak rumusnya ya, secara tidak langsung mungkin orang-orang bikin kayak ada rumusnya gitu.
1: Oke. Kalau itu sebenarnya kayak viral atau enggak, sebenarnya kalau misalnya kita mau menciptakan sesuatu hal cuman dituntut untuk viral, kalau gue sih enggak.
0: Oke.
1: Karena gue berpikirnya kalau misalnya gue cuman membuat sesuatu hal untuk viral, berarti dia bisa kapan aja pergi, kapan dia datang, kapan dia pergi.
0: Betul.
1: Enggak, gue gak mau itu.
0: Yes.
1: Gue maunya apapun yang gue ciptakan, gue pengennya semuanya tuh panjang.
0: Betul.
1: Gitu. Makanya kalau misalnya dibilang ikutin pasar, kayaknya gue juga gak ngikutin pasar deh.
0: Iya.
1: Karena gue gak mau sesuatu, gue gak mau terlalu disetir sama apa yang ada sekarang gitu.
0: Betul.
1: Jadi lebih baik, ya udah sih, gue gak tahu mau sampai kapan, tapi yang jelas adalah gue akan membuat, yang penting gue akan membuat sebuah karya yang bisa kalian nikmatin.
0: Oke, alright, itu ya tadi ya. Dan semoga nanti ngejawab sih harusnya sih.
1: Harusnya
0: pertanyaan semuanya sih. Karena ini masih banyak pertanyaan, cuman kita tidak ada waktu ya.
1: Boleh.
0: Dan ini ada juga dari siapa nih? Dari, nama lu siapa sih? Gak ada namanya. Oke, katanya lagunya bagus bang. Katanya abangku suka lagunya. Waduh. Tapi katanya kalau mau collab, kira-kira mau collab sama siapa nih?
1: Kalau mau collab, ya pertama aku pengen yang tadi gue bilang adalah gue pengen collab sama Pamungkas.
0: Oke.
1: Gue pengen collab bareng. Tidak harus kita berdua ya, entah kita bikin workshop atau bareng-bareng. Gue pengen sama Petra Sihombing.
0: Benar.
1: Gue pengen banget duet sama atau bekerja sama bareng sama Pongki Barata. Mas Pongki, gue pengen banget. Ya kalau bisa untuk ceweknya gue pengen sama Yura atau Citra Scholastika sih.
0: Itu juga materi yang banyak lu dengerin juga.
1: Iya kan? Iya, itu yang selalu menghiasi kuping gue sih. Lagu mereka-mereka sih gila sih.
0: Oke, ini di YouTube juga ada dari Bang Suy, ada Avan juga, ada Najwa juga, dan ya itu juga ada teman-teman dari YouTube. Selamat malam ya, katanya salam dari Pemalang, salam dari Depok gitu ya.
1: Jauh banget.
0: Jauh ya.
1: Jauh banget. banget, jauh banget, 300 kilo.
0: Aduh.
1: Malang. Oke, apa nih?
0: Oke, terakhir deh, mungkin di EP ini sudah ada MV-nya kah yang bisa ditonton atau visualizer?
1: Kita masih ngebuat video lirik sih ya.
0: Oh, video lirik ya.
1: Iya, tapi visualnya itu gue menceritakan tentang ada di setiap gambar itu ada ceritanya.
0: Oh, wow.
1: Jadi ini dalam waktu dekat ini EP-nya akan keluar. Video liriknya akan keluar. Jadi yang ada video lirik yang pertama itu adalah Masihkah Ada. Itu sudah ada. Tapi yang Ikhlas Itu Perih, Bodoh. Bodoh kapan ya? Aku lupa, nanti minggu minggu ini kalau enggak salah. Minggu ini kita keluarin.
0: Paling kalau bisa dicek update-nya bisa ke mana nih sosial media?
1: Langsung ke Giusti Raka. Langsung Giusti Raka. Terus kalau misalnya TikTok juga sama Giusti Raka, YouTube juga sama Giusti Raka. Dan kalau misal mau tahu updatean lebih banyaknya ke Prema Suara Record.
0: Bisa dicek ya.
1: Dan juga manajerku Grizzly namanya. Bisa lihat langsung di akun aku di Instagram. Kalau misalnya kita mau manggung bisa ngubungin dia sih.
0: Alright, langsung aja, pokoknya bisa dicek di semua sosial medianya. Lagunya bisa didengerin di semua DSP dan tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Thank you.
0: Alright, terima kasih
1: Gus. Thank you Mas.
0: Thank you so much. Sukses selalu.
1: Sukses. Amin amin. Lu juga.
0: Alright, semoga kita nanti ketemu di lain kesempatan ya.
1: Okay, gue tunggu. Gue sangat menunggu itu.
0: Thank you Pro. Alright, terima kasih juga teman Prodo udah seru-seruan malam hari ini, dan jangan kemana-mana. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan
1: Giusti Raka pamit.
0: Alright, bye-bye.
1: Bye-bye. Music Life Chat.

0: Yuk. Itu kerannya belum ketutup loh.
1: Ah, udahlah, cuma netes doang.
2: Teganya.
3: Habisin dong. Lumayan itu airnya.
2: Ah, udahlah. Ntar begah akunya.
4: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BPBD. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya.
5: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir?
6: Produe FM, teman terbaik kamu. Produe FM.
7: Produe FM,
6: teman terbaik kamu.
8: Lo,
9: kok udah rapi sih meja Mohen?
8: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
9: Duh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
8: Alah, ini kan karena bos lagi nggak ada.
9: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
8: Iya, hilaf.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
1: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
2: Bener tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
1: 100 buat kamu.
0: Suara siapa tuh?
2: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
1: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.
3: Semestinya

0: Dan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM.
2: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Mama, mama, ada PR nih. Ibu guru ada kirim di WA. Mama bisa bantu adek kok.
1: Iya, tunggu sebentar sayang ya. Mama habis jahit baru bantu adek. Adek, mana tugasnya? Biar mama dampingi adek kerja.
0: Ini mama, mama yang kerja semua saja. Kok ade piber main?
1: Mama dan ade sama-sama kerja ini tugas eh. Kalau mama yang kerja, nanti mama yang tambah pintar. Mari sudah kok kita kerja.
0: Oke mama.
1: Jadi, nomor satu nih cara kerjanya begini. 1034 tambah 4567 kurang 1300.
2: Keluarga berperan sebagai alat kontrol terhadap pendidikan anak-anak. Dukungan orang tua memberi penguatan mental dan kasih sayang, serta dapat memantau prestasi anak.
1: Coba soal berikut lagi, adek pasti bisa.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hai. Namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya.
1: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Pijaklah bermedsos.

0: Is that Drake's necklace?
1: It's mine.
0: Oh, you're part of his best friends group?
1: This is our gang.
0: Oh, what is it called?
2: Sepintas pasti pernah kepikiran, kenapa ya susunan abjad pada keyboard itu nggak beraturan? Keyboard atau dinamakan QWERTY, sesuai dengan 5 huruf pertamanya memang sengaja dibuat tidak beraturan. Karena zaman dulu, banyak dari kata bahasa Inggris pakai huruf yang saling berdekatan, yang mengakibatkan tuas pada mesin ketik saat itu seringkali menyangkut satu sama lain. Kemudian di tahun 1874, Christopher Soles memecahkan permasalahan tersebut dengan membuat keyboard QWERTY. Supaya huruf-huruf yang sering digunakan diletakkan berjauhan agar tuas tidak lagi saling menyangkut dan membuat keyboard lebih efisien pada saat dipakai.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Punten Bapak, aduh,
1: oh, iya,
0: saya teh mau tanya.
1: Iya.
0: Kalau tempat ngumpulnya anak-anak Sigidok teh ada di mana ya?
1: Oh, anak-anak Sigidok. Ya, mereka tuh kumpulnya di Saidan.
0: Saidan.
1: Kamu kalau dari sini langsung menuju Gondomanan aja, Mbaknya ya.
0: Mohon.
1: Gondomanan itu nanti belok kanan.
0: Mohon.
1: Nanti ada anak nongkrong di sana, anak-anak yang nongkrong.
0: Mohon.
1: Mbaknya tanya situ aja sama anak-anak itu.
0: Saidan ya, Pak ya?
1: Iya, benar banget.
0: Saidan.
1: Iya.
0: Hatur nuhun, Pak.
1: Oh, iya, welcome.

0: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Teman terbaik kamu.
2: For the gram. Bitches love the gram.
3: Oh, wait, shit.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Lipstik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.

0: Siapa yang tak kenal lagu Ondel-Ondel ini? Mengisahkan tentang dua boneka raksasa yang diarak keliling kampung untuk memeriahkan suatu perayaan pada masyarakat Betawi. Seorang pedagang asal Inggris, W. Scott, mencatat dalam bukunya bahwa boneka semacam ondel-ondel sudah ada sejak sebelum tahun 1600-an. Namun, karena keterbatasan pemahaman bahasa dan budaya Betawi saat itu, Scott hanya menuliskan dan menggambar sketsa bentuk boneka raksasa tersebut serta sketsa keramaian berdasarkan yang dilihatnya saat itu. Dua boneka raksasa itu didandani mirip sosok laki-laki dan perempuan, dengan orang di dalamnya melakukan gerakan-gerakan dinamis mengikuti irama musik yang mengiringinya. Ondel-ondel awalnya berfungsi sebagai sarana untuk penolak bala atau pengusir penyakit yang diakibatkan ulah roh jahat. Dengan cara mengaraknya keliling kampung dan diiringi musik kendang, kelenengan, tehian, gong kempul, serta kecrek. Saat ini, seiring perubahan zaman, ondel-ondel lebih digunakan sebagai media hiburan pada pesta-pesta rakyat dan upacara tradisi masyarakat Betawi.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.

0: tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jamret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijamret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA.
0: Kamu sih aku ngomong tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

0: di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
1: Produenza, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produa FM.

0: dari Report FM Biak Teman-teman Baik Kamu. Sekarang saya izin teman-teman produser semua di pada kali ini. By the way, enjoy buat hari ini. Dan nanti ada Just For Music sampai ke jam 6 tentunya. Dan di 945 FM RR Pro Dewi Biak Teman-teman Baik Kamu.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: my clothes would fit.
1: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
2: Kapan ya jadi sultan? Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
3: Ngapain? Ngepet.
2: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25, udah bisa hidup mewah.
3: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
2: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
3: Trading sih gak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
2: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Ini udah jam berapa? Kamu mau kemana?
1: Jam 6, Mak. Aku mau rayain ulang tahun sama teman-teman aku, Mak.
0: Sampai jam berapa acaranya? 2 jam aja ya, kamu jangan lebih dari jam 8.
1: Ya, kenapa sih, Mak? Aku kan masih mau jalanin lama-lama sama teman-teman aku.
0: Ya udah terserah kamu mau gimana. Yang penting jam 9 kamu udah harus di rumah. Tidak boleh telat, ingat.
1: Tapi aku gak bisa janji ya, Mak. Kalau jam 9 tepat waktu di rumah. Aku kan masih, yaudah deh, aku usahain, Mak.
0: Kok kamu ngeyel sih? Udah dibilangin, malah tidak dengar.
2: Nasihat orang tua sangat berguna bagi anak-anaknya. Sebagai anak, janganlah kita membantah orang tua. Apa yang mereka katakan adalah untuk kebaikan. Setiap orang tua selalu berharap yang terbaik bagi anak-anaknya.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Abrasi adalah proses pengikisan tanah, pasir, dan sedimen di kawasan pantai dan pesisir akibat berbagai penyebab yang merusak dan mengganggu ekologi, aktivitas sosial budaya, dan masyarakat sekitar. Kementerian Kelautan dan Perikanan menjelaskan, ada dua faktor utama yang menyebabkan terjadinya abrasi di kawasan pesisir. Di antaranya adalah pertama, faktor alam, yaitu pasang surut air laut, gelombang, dan arus laut. Kejadian-kejadian alami tersebut mudah dapat mengakibatkan terkikisnya wilayah sekitar pantai. Bahkan, di waktu tertentu, angin dapat bertiup lebih kencang dari biasanya yang akan mempercepat pengikisan tanah dan peningkatan intensitas ombak. Kedua, faktor manusia dan buatan, yaitu pendirian pabrik industri, kendaraan bermotor, peningkatan pemukiman, hingga kerusakan hutan mangrove yang menjadi penyebab pemanasan global. Pemanasan global membuat suhu di bumi menjadi meningkat, sehingga menyebabkan mencairnya es pada wilayah kutub dan volume air laut menjadi meningkat yang berdampak pada abrasi hingga bencana lainnya. Cara mencegah abrasi adalah membuat penanaman hutan bakau, pembuatan pemecah gelombang laut, dan melestarikan terumbu karang.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: deh, dari tadi kakak lihat main HP terus. Coba belajar kah, baca buku, adek kan mau sekolah.
1: Belajar di HP saja bisa kah kakak?
0: Mana bisa, yang ada malah main game. Buku itu bisa bikin adek pintar loh.
1: Masa sih kak?
0: Iya toh, baca buku bisa latih daya ingat, tahu hal-hal baru, bisa tahu banyak bahasa juga, kan jadi banyak ilmunya.
2: Menurut data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, minat baca masyarakat Indonesia masih rendah. Ayo baca buku agar bisa jadi generasi muda bangsa yang berprestasi.
1: Nah itu dengar, baca buku sana, biar pintar kayak kakak.
3: Emangnya iya, kakak pintar?
1: Ih, dasar.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Sasi merupakan tradisi sebuah hukum adat yang melarang masyarakat untuk mengambil hasil alam di darat maupun di laut dalam jangka waktu tertentu. Pelanggaran terhadap sasi dapat dijatuhi hukuman seperti dipermalukan di depan umum, kerja untuk negeri, atau denda uang. Tradisi sasi adalah bentuk kearifan lokal untuk menjaga kelestarian sumber daya alam Maluku. Tradisi sasi dilakukan karena hasil alam tidak boleh disentuh atau dimanfaatkan ketika belum layak digunakan dan demi memberikan kepuasan dari hasil usaha sendiri. Sasi biasanya berlangsung dalam jangka waktu sekitar 3-6 bulan. Sepanjang sasi berlaku, kewang dan pembantu-pembantunya akan memeriksa dengan meniup kuli besar serta meneriakkan kata sile yang sama artinya dengan sasi. Teriakan itu disambut warga dengan meneriakkan seke, berarti semoga menjadi kuat. Sasi dianggap sebagai penyeimbang alam yang diharapkan dapat selalu memberikan sumber daya alam yang dapat dinikmati dari generasi ke generasi. Sasi menentukan cara pengelolaan sumber daya alam yang ada di laut dan di darat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun sasi lebih merujuk kepada larangan-larangan untuk mengambil hasil laut dan darat, masyarakat Maluku tetap mampu menjalani kehidupan dengan hasil yang lain. Maluku dengan menghargai dan menghormati sasi sebagai bentuk tradisi untuk mengurangi kepunahan hasil alam oleh karena ulah manusia yang tidak bertanggung jawab.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Info Pro 2 FM.
1: Info Pro 2 Update bersama saya yang berbeda. Ayo Bung Dadi dijadwalkan terbang ke Manchester, Inggris Senin 24 Agustus 2026 untuk merampungkan kepindahannya dari Lille ke Manchester City ini. Pakar transfer Fabrizio Romano menyebut Bung Dadi akan mendatangani kontrak berdurasi 5 tahun dengan opsi perpanjangan.
0: Info Pro 2 FM.
1: Film Munafik Melawan Iblis membawa cerita horor religi melalui pendekatan khas perfilman Indonesia. Film tersebut juga merupakan hasil kolaborasi Indonesia dan juga Malaysia yang mengembangkan cerita dari film Munafik sebelumnya. Produser Roswin mengatakan pihaknya ingin menghadirkan cerita yang dekat dengan masyarakat Indonesia. Ini juga menekankan pentingnya unsur budaya lokal dalam pengembangan film tersebut.
0: Info Pro 2 FM.
1: Event terakhir, Giant The Boys resmi bergabung dengan agensi baru Ace Victory untuk mengembangkan karirnya di dunia acting. Meski demikian, Juyeon tetap akan menjalani aktivitas bersama The Boys. Sebelumnya, Ace Victory telah mengumumkan kabar tersebut melalui pernyataan resmi beberapa waktu lalu. Dan agensi menyebut telah menandatangani kontrak eksklusif dengan Juyeon. Ya, begini pemberitaan bersama saya, Yen Pabidang.

Iya, ini Prof. FM ya, teman-teman terbaik kamu, teman-teman berdua semua ya. Aduh, tadi pagi saya datang kemari tapi asapnya punya tebal apa. Tolonglah ya teman-teman berdua semua, kita sama-sama mencegah untuk kebakaran hutan karhutla ini ya. Kalau bisa jangan bakar sampah dulu, dan kita berdoa biar kayaknya harus butuh hujan nih teman-teman berdua semua ya, biar solusi ini cepat terselesaikan. Nah, juga ada beberapa api di titik yang sulit terjangkau nih teman-teman berdua semua. Jadi buat saya mau menghimbau kepada kita masyarakat biak semuanya, kita sama-sama mencegah ini terjadi, dan juga tolong jaga kesehatan kamu ya, pakai masker kalau keluar nih. Stay tune dan enjoy di 94.5 FM RR Prodebiak. Kita masih punya lagu-lagu hiburan buat teman-teman kamu pagi ini.

0: Kok mantan aku gak kabarin ya? Apa dia udah punya cewek baru? Ih, tapi kan kita baru aja putus. Gak mungkin kali ya.
1: Udahlah, lagi pula kamu masih sering ngecek dia sih. Kan jadinya kamu masih berharap kalau dia bakal balik lagi sama kamu.
0: Tapi aku masih sayang sama dia. Dan aku pikir putus kali ini kita bakal balik lagi kayak biasanya. Tapi udah berapa hari ini, kok nggak ada notif sama sekali sih dari dia?
1: Ya udah, kamu move on aja. Kalau dia tahu kamu gak mauin dia, entar dia bakal kepedean lagi.
2: Melepaskan bukan berarti kamu tidak peduli tentang orang itu lagi. Artinya adalah kamu menyadari kalau orang yang bisa kamu kendalikan hanyalah dirimu sendiri. Tetaplah kuat.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Sahabat, istilah overthinking di zaman milenial sangat melekat pada anak muda. Terlalu banyak berpikir adalah lingkaran yang tidak produktif dari proses berpikir. Ahli Brun, salah satu ahli psikologi yang mengatakan bahwa overthinking adalah keadaan di mana seseorang terlalu banyak menghabiskan waktu untuk berpikir pada sesuatu. Proses berpikir secara terus-menerus tersebut tidak dibarengi dengan proses penyelesaian, sehingga dianggap tidak menyelesaikan permasalahan yang ada. Sahabat, jika kamu adalah salah satunya, hal yang dapat kamu lakukan agar mengatasi overthinking adalah berpikir secara rasional, terus membangun pikiran positif, dan melakukan semua hal yang kamu sukai. Terlepas dari itu, kamu juga harus menjadi dirimu sendiri tanpa harus menerima semua perkataan orang lain terhadap kamu. Sejatinya, hal terbaik terjadi ketika kamu tidak terlalu memikirkannya.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: kawan, kok habis nangis kah? Bah, siapa bikin kok?
1: Satu terharu kawan, lihat atlet Indonesia mengharumkan nama bangsa. Apalagi pas lagu Indonesia Raya berkumandang. Seandainya saya bisa kayak begitu,
0: Aduh, kawan nih, kok mau jadi atlet yang mengharumkan nama bangsa? Olahraga saja ada jarang-jarang, Mo. Sudah-sudah. Daripada ko berandai-andai, lebih baik lakukan aksi nyata untuk ketumpu bangsa ini. Karena wujud cinta tanah air itu banyak, kawan. Bangga menggunakan produk Indonesia, lestarikan budaya bangsa, jaga kerukunan, terapkan prokes, atau selalu jaga kebersihan lingkungan, tra buang sampah sembarangan. Itu-itu, lihat. Limbah masker tuh jangan buang sembarangan, ya.
2: Nio.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Sahabat kreatif, baru-baru ini anak milenial dihebohkan dengan istilah mental health. Setiap orang memiliki kesehatan mental untuk berpikir, merasakan, dan bertindak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kesehatan mental adalah keadaan sejahtera, di mana setiap individu bisa mewujudkan potensi mereka sendiri. Kesehatan mental yang sehat dan positif penting untuk dimiliki, karena hal itu memungkinkan orang untuk bekerja secara produktif. Seseorang dengan kesehatan mental yang baik mampu untuk berpikir positif dan jernih ketika dihadapkan dengan berbagai persoalan. Hal ini juga akan menuntut dirinya menjadi pribadi yang lebih baik dalam menyikapi permasalahan yang ada. Cara untuk menjaga kesehatan mental yang positif seperti mempelajari keterampilan untuk menghadapinya, aktif secara fisik, berhubungan baik dengan orang lain, kembangkan potensi yang dimiliki, serta hal yang paling penting yaitu menghargai dan mencintai diri sendiri.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: adik. Ayo makan dulu nak. Oh pintar anak ibu.
1: Selamat pagi ibu.
0: Pagi pak.
1: Kami dari kepolisian
0: ya?
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi pak,
1: jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh pak,
1: dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi
1: ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh pak, saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, pak? Bapak ini salah sambung atau bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Selamat pagi, teman Produa.
3: Selamat pagi, teman Produa.

0: Angin puting beliung adalah angin kencang dengan gerakan berputar yang berasal dari awan cumulonimbus. Angin puting beliung memiliki kecepatan lebih dari 64,4 km per jam dengan durasi atau waktu kejadiannya 5 menit dan terjadi di wilayah yang tidak luas. Penyebab dan proses terjadinya bencana angin puting beliung di musim pancaroba, terutama pada siang dan sore hari. Hal ini terjadi akibat banyaknya pembentukan awan cumulonimbus. Beberapa tanda terjadinya angin puting beliung, yakni sejak malam hari sampai pagi hari, udara terasa panas dan gerah, terbentuk awan cumulus, terlihat berwarna putih dan berlapis-lapis. Terdapat awan yang menjulang tinggi, berwarna abu-abu dengan bentuk seperti bunga kol. Ranting dan dahan pepohonan bergoyang cepat karena angin. Udara sekitar menjadi dingin dan turun hujan lebat secara tiba-tiba. Dampak angin puting beliung. 1. Kerugian material. Kerugian material yang ditimbulkan dapat berupa kerusakan pada rumah-rumah warga dan bangunan fasilitas umum seperti sekolah, puskesmas, dan kantor pemerintah. Selain itu juga menimbulkan kerusakan pada tanaman-tanaman di kebun warga. 2. Kerugian non-material. Kerugian non-material dapat berupa timbulnya korban jiwa akibat angin puting beliung.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa, Om?
2: Siapa yang negur, Pakde? Enggak ada polisi di sini, Pakde.
1: Itu loh, Mat, itu.
2: Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pakde. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pakde.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas. Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Dalam Kongres Pemuda II di Batavia 28 Oktober 1928, untuk pertama kalinya, lagu Indonesia Raya diperdengarkan ke khalayak. Wage Rudolf Supratman memainkan lagu ciptaannya di depan peserta Kongres dengan gesekan biolanya yang mendayu-dayu. Setelah selesai memainkan Indonesia Raya yang kelak menjadi lagu kebangsaan Indonesia, para hadirin meminta agar lagu tersebut dinyanyikan. Setelah melalui diskusi, akhirnya Indonesia Raya dinyanyikan dengan sedikit perubahan lirik demi keamanan, karena Kongres diawasi oleh aparat kolonial Belanda. Kata Merdeka dalam lirik lagu itu dihilangkan dan diganti dengan kata Mulia. Adapun orang yang pertama kali melantunkan lagu Indonesia Raya dalam Kongres Pemuda II itu adalah Doli Salim, yang tak lain merupakan putri kesayangan Haji Agus Salim.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Halo? Kamu ini di mana sih?
1: Iya, kenapa?
0: Kamu nih ya, kebiasaan terlambat. Si bos udah nyariin dari tadi. Kita kan ada schedule meeting jam 10 hari ini. Kamu udah mau jam 10 malah belum datang-datang.
1: Hah? Astaga. Iya. OTW.
0: OTW. Mandi dulu baru bilang OTW.
2: Nah, buat kamu yang sering terlambat, mulailah berpikir bahwa kebiasaan ini akan menyebabkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Jika kamu selalu terlambat, kamu dianggap orang yang tidak bisa menghargai waktu.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Siapa sih yang gak tahu kalimat hompimpa alayum gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyiin hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata hompimpa alayum gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi hompimpa lagi.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga frekuensinya paling cepat yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat frekuensinya paling lambat dan unik yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Gas air mata adalah salah satu dari bentuk zat yang mengiritasi selaput lendir mata, menyebabkan sensasi menyengat dan masalah lainnya. Gas air mata biasanya digunakan oleh kepolisian dalam melawan kerusuhan dan dalam penangkapan. Tahukah kamu, kandungan gas air mata dalam satu kaleng terdapat kandungan arang potasium nitrat, silikon, sukorsa, potasium klorat, magnesium karbonat, dan O. chlorobenzalmalononitrile. Cara mengatasi paparan gas air mata. Menjauh dari area yang terkena gas air mata. Gunakan masker, memakai kacamata renang atau kacamata lainnya yang ketat, atau kacamata khusus pelindung bahan kimia. Bersihkan wajah setelah tiba di tempat yang aman, dan cari air untuk membersihkan mata, kulit, dan rambut. Jangan gunakan lensa kontak. Dan carilah pertolongan medis bila merasakan iritasi pada mata dan dada sesak.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Hari ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
1: Kita kasih tahu cinta.
2: Men, buat apa ya?
3: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
1: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: So we're up against a master thief. Assassin.
5: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya nggak ganggu kita lagi.
6: Are the pen to my tat.
7: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.
8: Selamat pagi, teman Pro 2.
9: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Flexing adalah bahasa gaul dari kalangan ras kulit hitam untuk menunjukkan keberanian atau pamer, dan itu sudah dikenal sejak tahun 1990-an. Flexing adalah sifat sombong seseorang yang seringkali memamerkan gaya hidupnya untuk memberikan kesan mampu di hadapan orang lain. Tujuan orang yang melakukan flexing, menarik perhatian orang lain dan mendapatkan pengakuan dari mereka dan menarik perhatian lawan jenis yang disukai. Flexing terjadi karena tingginya tekanan sosial yang dialami, ketakutan akan dikucilkan dari pergaulan jika tidak melakukan gaya hidup yang sama dengan lingkungan. Baik buruknya flexing bergantung pada niat dari seseorang bagaimana menanggapinya. Bertindaklah dengan bijak dan meminimalisir hal-hal yang memang dirasa tidak perlu untuk dilakukan.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Jangan merokok, Kak. Wow, rokoknya tahu.
1: Nanti kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
2: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkung. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
3: Iya, iya, iya. Cak perangkat ribut dogen. Supaya saya enggak merokok, tutup nae pabrik rokoknya dah, Nek.
2: Enggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Enggak kasihan sama cucu. Kecil-kecil jadi perokok pasif.
1: Makanya stop merokok.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.
5: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Klingi adalah kepribadian seseorang ketika mereka ingin selalu dekat dengan pasangannya untuk mendapatkan dukungan dan perlindungan. Namun, hal itu sering membuat pasangan merasa tidak nyaman. Tidak hanya itu, klingi juga bisa merupakan tanda-tanda kondisi mental yang buruk. Menurut Susan Kraus Whitburn, PhD, pasangan yang klingi biasanya memiliki harga diri yang rendah dan takut ditinggalkan. Akibatnya, mereka mencari kepastian, dukungan emosional, dan kedekatan yang konstan. Salah satu tanda-tanda seseorang mengalami klingi adalah dengan terus-menerus menguntit aktivitas pasangan di media sosial. Mengekang pasanganmu bukan dari bentuk rasa sayang yang ada. Berkonsultasilah dengan psikolog agar kamu jauh lebih tenang.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: tokoh terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8.
1: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: Stop Kekerasan Pada Anak dan Perempuan.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.